tonight. 107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Lite, masih bersama saya Adil Maulana dan tentunya masih di Morning Review kita untuk Jumat 11 September 2026 kita. Ya sahabat K-Lite, di setiap Jumat pagi selalu kita akan dihangatkan dengan obrolan menarik dalam Spiritual Mind Motivation bersama sahabat Kang Asep Ridrid Karana yang tentu akan mengetengahkan topik yang sangat menarik terkait dengan kehidupan kita sehari-hari nih sahabat K-Lite ya. Kadang-kadang kita ketemu dengan orang yang tidak begitu tahu banyak tetapi banyak ngomongnya. Banyak gak jelasnya, dikonfirmasi datanya ternyata gak benar gitu ya. Itu mungkin dia menyampaikan sesuatu hoax, kemudian dia sampaikan kepada kita. Kalau kitanya tidak memiliki literasi yang baik, tentunya kita akan termakan oleh omongan orang tersebut yang boleh dikatakan orang yang sok tahu. Nah sahabat K-Lite, kita akan bahas nanti bersama-sama di Spiritual Mind Motivation pada pukul 7:15 nanti. Dan tentunya perbincangan kita akan lebih menarik jika sahabat K-Lite juga itu ikut berinteraksi di 0812 203 1972. Kita nantikan setelah yang bagus berikut ini.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: 107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita akan bersama-sama simak perbincangan menarik bersama sahabat Kang Asep Richard Karana dalam Spiritual Mind Motivation yang hadir setiap Jumat pagi. Dan tentu saja untuk sahabat-sahabat K-Light yang barangkali ingin bergabung untuk berbincang-bincang atau sekedar ingin menyampaikan curhat mungkin ya. Silakan di 0812-203-1972. 0812-203-1972. Kita langsung saja sapa Kang Asep. Selamat pagi, Kang Asep.
1: Ya, selamat pagi Pak Adil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang Asep?
1: Alhamdulillah.
0: Padahal sibuk banget nih Kang Asep. Kalau saya dengar tadi ngobrol-ngobrol habis jam berapa? Jam
1: 11.30 nyampe rumah, jam 12 baru
0: malam
1: tidur.
0: Ya, 11.30 bangun subuh, 4:30 tahajud dan lain sebagainya. Sekarang sudah di sini lagi pagi-pagi.
1: Ya.
0: Untuk sahabat K-Light loh ini. Jadi luar biasa ya. Walaupun dengan kesibukan yang luar biasa, Kang Asep bisa menyisihkan waktu untuk bisa menemani sahabat K-Light. Nah, topiknya apa nih Kang Asep pagi ini?
1: Ya, topik kita kali ini ya sahabat K-Light dimanapun Anda berada ataupun di TikTok live saya ya, yaitu suka sok tahu lupa mengenali diri. Jadi kita cocok nih bahasan pagi hari ini Pak Adil tentang sok tahu, disingkat jadi sotoy.
0: Sotoy.
1: Ada sotoy Bandung gitu ya.
0: Sotoy Madura,
1: sotoy Betawi, sotoy apa lagi coba? Sotoy Padang.
0: Ada mie instan rasa sotoy ada.
1: Mie instan rasa sotoy. Atau dalam sinetron apa yang saya enggak saya sebutkan judulnya, ada namanya dia bikin perak namanya Sotomi katanya.
0: Ini pasti mengenai tadi ya. Tergerak saya untuk mendengar mengenali diri.
1: Betul.
0: Padahal kan kita kita mengenal orang banyak, tapi justru kadang-kadang kita tidak mengenal diri kita siapa. Makanya kita bahas pagi hari ini, siapa sih diri kita itu? Kenapa ada orang yang seperti tadi ya, sok tahu ya, sotoy. Padahal dia tahu sedikit tapi ngomongnya banyak gitu ya. Itu belum tentu benar beritanya, tapi dia sebarkan begitu masif ya, seolah-olah dia yang paling tahu, padahal itu adalah hoax dan lain sebagainya. Ini penting juga untuk kita meliterasi bahwa kita untuk menjadi orang itu jangan sampai seperti yang tadi Pak Asep sampaikan, jangan sampai sotoy. Kita bahas sekarang ya. Oke, Kang Asep, terkait dengan sotoy ini atau sotau ini, kan banyak sekali nih orang-orang pengen validasi ya, bahwa dia tuh pengen menjadi center ya.
1: Betul.
0: Untuk menjadi yang orang tuh seolah-olah, wah si itu tahu banyak lah si itu. Istilahnya ensiklopedia berjalan lah. Padahal dia tuh sebenarnya tahu nggak tahu banyak.
1: Betul.
0: Dia tahu sedikit tapi dia improve dengan sesuatu yang menarik begitu.
1: Oke, baik. Siap Adik, sebelum kita lanjut boleh ini dinyalakan dulu. Jadi baik sahabat K-Light ya, betul sekali. Jadi tema kita ini adalah suka sok tahu tapi lupa mengenali diri. Jadi maksud tema kali ini saya ingin mengajak kita semua ya. Yuk, kita fokus ke diri kita. Kenapa? Karena kita punya banyak keterbatasan. Keterbatasan waktu, pikiran, biaya, tenaga. Karena kita punya banyak keterbatasan, waktu, pikiran, biaya, tenaga. Sehingga jangan sampai waktu, pikiran, biaya, tenaga kita fokus keluar, gitu, keluar diri kita. Dan akhirnya kita lupa mengupgrade diri kita, mengimprove diri kita. Akhirnya ya sudah. Kita hanya jadi komentator, tidak jadi apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena waktu, pikiran, biaya, tenaga kita habis. Jadi sebelum sibuk menilai orang lain, nah apakah kita sudah mengenali diri kita sendiri gitu ya. Jadi tahu orang lain, menilai orang lain, membandingkan diri, lupa melihat diri, kehilangan kesadaran diri, kembali kepada muhasabah, memperbaiki diri, mendekat kepada, itu tema kita kali ini. Pernah nggak kita merasa tahu kehidupan seseorang hanya karena melihat postingan di media sosial? Gitu ya. Jadi kita tahu sedikit, di pesta media sosial, terus kita tuh merasa jadi tahu banyak gitu ya, menyimpulkan. Padahal hanya di sosial media, di sosial media saja. Jadi kita dia jarang posting, kita bilang wah sombong gitu ya. Jadi dia jarang sering posting, kita bilang pamer. Jadi ada orang yang jarang posting dibilang sombong, yang sering posting dia bilang pamer, dikomentarin. Dia sukses kita bilang wah beruntung gitu ya. Kemudian dia gagal kita bilang memang tidak mampu dia mah gitu ya. Kemudian dia berbeber pendapat, kita bilang tidak dia tidak mengerti gitu ya. Padahal kita hanya melihat potongan kecil dari kehidupan seseorang, tetapi merasa sudah mengetahui seluruh ceritanya. Ini yang menarik. Jadi kita sering punya banyak informasi tentang orang lain, tapi sedikit kesadaran tentang diri kita sendiri. Jadi pertanyaannya, mengapa kita begitu tertarik mengetahui kehidupan orang lain, tetapi sering tidak tertarik mengetahui isi hati dan pikiran kita, gitu ya? Itu. Jadi saya ingin kita reflektif kepada diri kita, gitu ya. Saya sering jadi sahabat kelet begini. Ibarat pikiran kita ini sebuah harddisk ya. Kita bayangkan dulu ya, pikiran kita ini sebuah harddisk eksternal. Nah, mau kita isi apa nih pikiran kita ini? Gitu ya. Kita buatlah folder-folder di dalam harddisk eksternal pikiran kita ini. Misalkan yang pertama yang urgent adalah folder tentang spiritualitas. Nah, kita harus banyak tahu tentang spiritualitas. Karena itu menyangkut kebutuhan kita dunia dan akhirat, kan begitu. Yang kedua, kita buat lagi folder apa? Folder tentang kesehatan. Penting ini dalam pikiran kita, harddisk eksternal pikiran kita. Anggap eksternal ya. Supaya gini, saya ingin kita membayangkan pikiran kita ada di sebuah harddisk eksternal gitu. Karena biasanya agak sulit kalau kita melihat dari dalam ke dalam, itu agak sulit. Gitu, agak sulit gitu ya.
0: Introspeksi diri itu
1: introspeksi agak diri gitu ya.
0: Agak sulit ya.
1: Agak sulit ya, karena mata kita itu lebih terbuka melihat keluar ketimbang terpejam melihat ke dalam gitu ya. Melihat isi dan hati dan pikiran kita yang saat ini sungguhnya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian apalagi folder kompetensi diri kita. Kita di bidang apa nih? Sejauh mana nih isinya itu? Seberapa banyak tahu tentang kompetensi diri kita ini, tentang itu? Misalkan saya tentang dunia training, pelatihan pengembangan SDM, seberapa expert saya di bidang itu gitu ya. Nah, dan lain-lain lah. Jadi silakan diisi pikiran kita ini, mau diisi folder-folder apa aja sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai folder-folder yang kita butuhkan dalam untuk diri kita, folder tentang kesehatan, tentang spiritualitas, tentang kompetensi diri kita, tentang finansial, kecerdasan finansial, tentang entrepreneurship, itu lebih sedikit isinya sampah-sampah gitu ya.
0: Gosip-gosip gitu ya.
1: Wah, gosip politik. Padahal kita anggota dewan bukan, politikus bukan gitu ya. Atau misalkan tentang segala pengen kita tuh pengen kalau ditanya itu pengen kelihatan semua kita tuh tahu gitu ya. Ditanya tentang otomotif gitu ya, so tahu gitu ya. Padahal
0: nggak punya motor, mobil gitu.
1: Kan gitu ya. Jadi Pak Adil kan sebagai orang yang udah lama di otomotif ketawa akhirnya ya. Ketawa akhirnya ada orang ngomong di depan Pak Adil tentang otomotif, terus Pak Adil ketawa, saya dari kecil ngegulung otomotif gitu ya. Harusnya kan dia bidang apa ya? Udah dia bidang itu aja expertnya. Selebihnya marilah kita mendengarkan dari orang yang lebih tahu tentang hal itu, gitu ya. Tidak perlulah kita dianggap semua tahu tentang banyak hal, tapi kita biarlah orang tahu kita tahu di satu hal nggak apa-apa. Misalkan contohnya, si Kang Asep mah bodoh lah, gitu ya. Politik nggak tahu, misalkan otomotif nggak tahu, misalkan apalagi peternakan nggak tahu. Terus apalagi di digital gak tahu. Ya gak apa-apa, yang penting kalau saya ditanya tentang pengembangan SDM, training, pelatihan, saya bisa jawab. Berarti saya expert di bidang itu. Selebihnya saya gak apa-apa dianggap bodoh juga gitu ya. Si Kang Asep gak tahu berita viral hari ini, ya gak apa-apa. Jadi kita ini terlalu jadi sayang-sayang waktu, pikiran, biaya, tenaga kita habiskan untuk sesuatu yang gak perlukan buat diri kita. Terus kita menilai orang lain, dia gak mampu ini, gak bisa ini. Pertanyaannya, kita selama ini sudah tahu belum apa bakat kita, kecerdasan kita, sudah dikembangkan seberapa dalam, seberapa jauh tentang hal itu. Ya mungkin di sini boleh dibilang kita, marilah kita egois gitu ya, tapi egois yang membuat diri kita tumbuh. Marilah kita egois, egois yang tidak sibuk mencari-cari kesalahan, keburukan orang lain. Seperti itulah. Agak pabaliut nih, bisa tapi bisa ditangkap ya Pak Adil ya, Kang Adil ya maksudnya. Ya. Ya, ya bisa ya.
0: Kalau saya kira begini, banyak sekali hal yang sedikit kita ketahui, kemudian literasi kita sedikit. Tapi karena ingin kita dianggap wow di lingkungan bicara kita, kalau menurut saya itu banyak sekali ya terjadi di lingkungan, bahkan di komunitas saya juga ada yang seperti itu. Tapi saya salut dengan orang yang banyak tahu tapi tidak banyak bicara.
1: Betul.
0: Ketika dia memiliki banyak sekali informasi terkait dengan hal tersebut, kemudian ada orang yang begitu banyak bicaranya, padahal itu nggak semuanya benar. Ya kalau saya pribadi sih pasti malu banget, gitu ya. Jadi lebih baik kalau menurut Pak Asep nih, gimana nih menghadapi hal tersebut untuk kita sebagai dalam sebuah lingkungan nih, ada orang yang sok tahu, padahal hal tersebut nggak tentu semuanya benar, gitu.
1: Betul. Ya pertama tentu kita menjadi pendengar yang baik lah, gitu ya, menjadi pendengar yang baik. Mungkin dia butuh eksistensi, gitu ya. Kalau pembahasan minggu lalu tuh mungkin dia apa istilahnya itu NPD ya, NPD butuh eksistensi ya. Gak apa-apa lah kita dengarkan aja, karena nanti juga lama-lama kan akan lebih memperlihatkan siapa dirinya, siapa dirinya. Nah, yang bahayanya nanti orang akan lebih tahu banyak kurangnya tentang dia, gitu ya. Hidup ini kan lebih baik, enak itu misteri buat orang lain, gitu ya. Kita tahu banyak tentang orang lain, tapi orang lain tidak tahu banyak tentang diri kita, itu lebih bagus, lebih menarik, gitu ya. Jadi, marilah kita berbicara di bidang kita masing-masing gitu ya, di bidang kita masing-masing, supaya di sini ada sebuah proses, ada saatnya kita memberikan pelajaran kepada orang lain, informasi, ada saatnya juga kita mendengarkan, belajar dari orang lain, seperti itu. Nah, tetap ya pada prinsipnya kalau orang dominan ya kita ya usah sama-sama dominan, kita mendengarkan aja gitu ya, mendengarkan aja. Nah sebenarnya apa sih sok tahu itu? Jadi sok tahu itu bukan sekedar orang yang banyak bicara sebetulnya Pak Adil. Jadi secara psikologis ada persoalan yang lebih dalam. Jadi kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Jadi boleh sih. Jadi banyak yang kita itu nggak tahu bahwa kita tidak tahu gitu ya. Nah inilah yang dalam psikologis kognitif dikaji melalui Dunning-Kruger ya, efek Dunning-Kruger efek ya. Bahwa penelitian Dunning dan Kruger ini menunjukkan bahwa orang dengan kemampuan yang lebih rendah dalam satu tugas dapat mengalami kesulitan menilai keterbatasan kemampuan mereka sendiri. Jadi orang yang sedikit pengetahuannya biasanya kesulitan mengetahui tentang kekurangan dirinya, Pak Adil. Jadi ada istilah begini, Pak Adil. Semakin banyak yang kita tahu, semakin banyak yang kita tidak tahu. Gitu. Jadi kalau ada orang yang merasa banyak tahu, sebetulnya dia sedikit tahu. Kan gitu ya. Jadi kan logikanya ada si filosofinya, semakin banyak yang kita tahu, akan semakin banyak yang kita tidak tahu. Semakin sedikit yang kita jadi misalkan kita menyelam nih, kita bayangkan kita mau menyelam ke laut. Ke laut ya. Kalau kita hanya menyelamnya sekitar 5 meter dari permukaan air, sedikit kita tahu kan akhirnya ya. Itu kita mengalami kesulitan untuk mengetahui banyak hal karena sedikitnya pengetahuan kita. Tapi begitu kita ke dalam, akhirnya kita bisa menyimpulkan, wah, ternyata selama ini banyak yang saya tidak tahu ya. Nah, jadi semakin banyak yang saya tahu, ternyata semakin banyak yang saya tidak tahu. Makanya ada istilah orang yang dalam pengetahuannya dia akan lebih banyak menyadari, sadar, oh ternyata selama ini tuh saya tidak tahu bukan berarti saya banyak tahu, tapi sedikit pengetahuan saya untuk mengetahui banyak hal gitu ya. Bisa dipahami mungkin Pak Dil ya?
0: Bisa.
1: Ya, anggap menyelam kayak menyelam begitu.
0: Ya, kalau diilustrasikan dengan orang menyelam, saya setuju juga dengan misalkan dengan alat yang seadanya. Misalkan dia tidak pakai snorkel, dia tidak pakai, dia hanya pakai kacamata renang lah.
1: Betul.
0: Dia hanya bisa diving di permukaan yang kurang lebih sekitar 3 meter, 5 meter lah. Kemampuan manusia seperti itu. Jadi dia hanya melihat ikan-ikan kecil, tidak terlalu banyak yang dia ketahui. Nah, tapi ketika dia dengan peralatan yang lengkap, snorkel dan lain sebagainya, bahkan dengan gas tabung oksigen, dia bisa menyelam lebih dalam, bisa lebih dari sekitar 20 meter ke kedalaman. Begitu indahnya lautan ini dan lain sebagainya. Nah, ketika kita ke darat, ya, dengan setelah kita melakukan eksplorasi ke dalam lautan yang kurang lebih sekitar 20 hingga 30 meter, kemudian ada orang yang baru hanya memakai kacamata renang begitu, ngomongnya tinggi banget, aku udah lihat lautan begitu indahnya, ikan-ikan begitu banyak warna-warni, wah keren banget itu di laut, misalkan di laut apa ya, apa ya kalau yang terkenal tuh di timur tuh?
1: Laut Merah.
0: Nah, bukan. Pokoknya di Indonesia bagian timur lah.
1: Oh, Indonesia bagian timur. Lombok.
0: Misalnya di Lombok lah.
1: Atau misalnya. Timur itu kan Lombok ya. Atau apa istilahnya itu sana itu? Labuan Bajo.
0: Labuan Bajo. Misalkan ke Labuan Bajo. Ini bagus nih Labuan Bajo. Gini. Sementara kita itu tahu banget. Karena kita pernah diving ke kedalaman yang lebih dari 30 meter. Nah, sebetulnya kan kalau kita bisa menimpali orang tersebut, itu kan malu banget kalau misalkan saya udah kok ke apa Labuan Bajo dan kedalaman lautnya udah sampai 30 meter. Nah, kan kalau misalnya digituin, itu orang itu gimana nih? Orang yang so tahu ini reaksinya. Kalau seumpamanya ternyata ada orang yang jauh lebih expert dibandingkan dengan apa yang dia omongin gitu. Oh, ternyata dia pengalaman jauh lebih tinggi. Pasti malu dong.
1: Iya, kayak gitu. Jadi memang keadilan. Jadi kan jadi malu. Jadi akhirnya dia kayak semacam ditelanjangin lah. Ditelanjangin. Atau ilustrasi lainnya begini, Kang Adil. Misalkan orang lewat depan Kilayet FM ya. Lihat pelang Kilayet FM. 107,1 FM Bandung Inspiring Sound. Aneh ya kok hari gini tuh radio masih ada gitu ya. Jadi kita tuh gini ya, melihat plang terus kita ngomong banyak hal tentang radio. Hanya lihat dari plang. Padahal cobalah masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, wah ternyata ada ruang siaran. Di ruang siaran di dalam lagi, wah ternyata ini ada lagu-lagu lawas, kaset lawas. Oh ternyata ada dan sebagainya. Masuk lagi ke sebelah, wah ternyata di Kilayet FM ada ini juga ya, ada ruang buat TV YouTube gitu ya. Masuk lagi ke dalam, oh ternyata di sini ada kita bisa bikin itu ya? Mau, hah? Ada ruang podcast. Jadi semakin masuk ke dalam, akhirnya ternyata kita semakin banyak tahu di situlah. Akhirnya kita menyimpulkan, oh saya semakin banyak yang tidak tahu ya ternyata ini. Bisa dipahami ya.
0: Iya.
1: Nah kita ini kebanyakan dalam kehidupan itu lihat cover menganggap sudah banyak tahu. Jadi hanya lihat cover-covernya aja, hanya lihat apa istilahnya slide depannya aja gitu ya, cover depannya aja tentang banyak hal, terus kita menganggap banyak tahu. Nah, daripada kita melakukan hal ini yang hari-hari kita seperti ini, ayolah kita mending kembali ke diri kita aja gitu. Lihat, cari tahu banyak tentang diri kita, apa kelebihan kekurangan diri kita. Kelebihannya kita kembangkan gitu ya, kekurangannya kita perbaiki, itu ya.
0: Yeah.
1: Kan lebih produktif gitu ya, ketimbang kita tahu kaper banyak hal terus kita ngomong banyak hal gitu ya. Jadi ya maaf ya, jadi akhirnya kita yang rugi ya rugi diri kita sendiri gitu ya. Ya kalau kecuali kalau kita pakar di jadi komentator ya, ya silakan aja kalau Anda jadi komentator. Memang profesinya. Tapi Anda kan komentator datang terus dibayar kan enak ya, talk show apa ya, misalkan kayak Rocky Gerung gitu ya. Enak dia mah ya, mau ngomong banyak hal juga, dan dia mah di forum yang di panggung yang dia dapatkan bayaran gitu ya, dapatkan apa. Nah, kita gitu kan ya. Komentator profesional bukan, dibayar enggak gitu ya, tapi ngomentarin banyak hal, jadi so tahu. Jadi ada sebuah rumus Kang Adil.
0: Ya.
1: Jadi rumusnya begini. Jadi so tahu itu rumusnya adalah sedikit tahu ditambah terlalu yakin. Jadi sedikit tahu tambah terlalu yakin itu namanya so tahu. Jadi supaya kita jangan sampai menilai orang, wah saya tambah so tahu. Terus pas ditanya, so tahu itu apa? Nggak tahu saya juga. Nah, so tahu itu.
0: Bahkan orang yang nyebut aset, sama so tahu bahwa dirinya juga so tahu sebetulnya.
1: So tahu. Jadi so tahu itu.
0: So tahu menyebut orang so tahu.
1: Tambah terlalu tahu. Yakin. Jadi yeah. Overconfident akhirnya. Yeah. Itu rumusnya begitu.
0: Yeah.
1: Nah, sedangkan semakin banyak belajar, semakin sadar luasnya yang belum kita ketahui. Jadi orang berilmu biasanya mempunyai kerendahan hati epistemik ya. Kesadaran bahwa pengetahuannya memiliki batas seperti ya. Itu.
0: Jadi kesimpulan yang tengah kita bahas ini bahwa bagaimana menghadapi orang sok tahu dan kita jangan sampai jadi seperti orang itu.
1: Betul.
0: Jadi kita harus banyak belajar ketika ada orang yang muncul lah nih, misalkan ke permukaan ada orang yang begitu banyak tahu. Kalau kita memang benar-benar tidak tahu, ya kita tidak tahu nih. Terus tiba-tiba orang yang so tahu ini, what ya, banyak bicara begitu, gali saja, gitu ya. Kalau menurut saya ya, digali saja sejauh mana pengetahuan dia, dan itu adalah satu apa ya, satu referensi bagi saya. Ketika kita belajar di hal yang apa yang dia bahas oleh orang yang setahu ini ternyata menyimpang nih, oh ternyata bukan apa yang diomongin mah gak benar, berarti kita memang harus punya sikap jangan sampai menelan bulat-bulat. Betul. Apa yang disampaikan. Tapi Pak Asep, kita tahan dulu sejenak karena ada informasi yang akan lewat berikut ini dari klien kami. Setelah ini kita akan kembali.
2: Hai Pak Rowi, serius amat, makan yuk.
3: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
2: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
3: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
2: Institut Digital Ekonomi LPKI aja Pak.
3: Institut Digital Ekonomi LPKI.
2: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI apa? Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
4: Wah, mahal pasti ya?
2: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
4: Boleh tuh. Alamatnya di mana?
5: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti bukan janji.
6: Bandung Inspiring Sound 107.1, Bandung's Inspiring Sounds.
7: Halo, wargi Bandung. Gias Bandung 2026 kembali hadir tanggal 9 hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Barat. Akan ada atau banyak merek otomotif terbaru yang ikut meramaikan pameran tahun ini. Mulai dari kendaraan penumpang hingga sepeda motor akan memamerkan model kendaraan terbaru dan tren teknologi otomotif terkini. Bukan cuma itu, kalian juga bisa bisa test drive langsung deretan kendaraan impian kalian. Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman dan keluarga kalian untuk datang ke Gias Bandung 2026. Dapatkan tiketnya secara onsite di area pameran atau secara online melalui aplikasi atau website Auto 360. Download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Follow akun Instagram @gias_bandung untuk info terbaru dan kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya 9 September hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Sampai ketemu di Gias Bandung 2026.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: FM. 107.1 K Light FM Bandung's Inspiring Sound. Masih bersama saya Adil Maulana dan Kang Asep Tirjid Karana dalam Spiritual Mind Motivation. Terkait dengan pembahasan kita sok tahu dan mari kita kenali diri. Nah, kita masuk ke segmen topik ya. Subtopik kita pagi hari ini terkait dengan bagaimana kita bisa bicara banyak tetapi kita taunya sedikit. Jadi kalau tadi ibaratnya bagaimana kita berhadapan dengan orang barangkali dalam suatu lingkungan tersebut atau dalam suatu lingkungan obrolan kita itu ada orang yang jauh lebih tahu. Jadi lebih baik kita menjaga diri kita untuk tidak terlalu ngomong banyak atau gimana Pak Asep?
1: Ya. Nah, jadi betul sekali nih Kang Adil ya. Jadi kita sekarang jadi Allah ada sebuah firman di dalam Al-Qur'an, saya izin ya mengutip ya. Jadi dalam Quran surat Al-Isra itu surat 17 ayat 36 Allah berfirman, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jadi jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu tentang hal itu. Jadi kemudian Allah mengingatkan bahwa pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ini sangat relevan sekali ya sahabat kelahir dengan dunia sosial saat ini ya, dunia sosial. Jadi karena kita sering melakukan begini, lihat, percaya, komentar, sebarkan. Wah, gitu ya. Jadi kita lihat, kemudian kita percaya, komentar, sebarkan. Padahal seharusnya itu sahabat kelet ya atau di TikTok ya, seharusnya tuh lihat, verifikasi, kemudian pahami, baru bicara. Nah, ada satu yang kita ada dua hal yang kita lupa ketika kita melihat sesuatu itu, yaitu memverifikasi dan memahami. Ya, jadi kita lihat, percaya, komentar, sebarkan, nggak dipaham, nggak diverifikasi dulu, nggak divalidasi ya, nggak dicari second opinion, digali dulu, didalami, dipaham, ditanya sana sini, dipahami baru kita bicara. Nah, jadi tidak semua yang kita lihat adalah seluruh kenyataan, tidak semua yang kita dengar adalah kebenaran, dan tidak semua yang kita pikirkan harus kita ucapkan. Jadi tidak semua yang kita lihat itu adalah itu sebuah seluruh kenyataan, tidak semua yang kita lihat itu, dan tidak semua yang kita dengar itu kebenaran, tidak, dan tidak semua yang kita pikirkan itu harus kita ucapkan, tidak harus gitu. Nah, jadi kebayang ya Kang Adil, kalau kita dalam kehidupan kita ini, misalkan saya dengan Kang Adil ini berdua ngobrol, giliran ngomong otomatis, udah saya diem aja, dengerin gitu. Nah, jadi saya, karena saya tahu, karena sedikit tahu tentang itu, biar saya dengerin tentang dunia otomotif. Tapi giliran dunia training, pelatih, saya yang bicara, Pak Adil yang mendengarkan, kan enak kehidupan gitu ya. Nah, orang itu kadang sibuk mengomentarin profesi orang lain gitu. Kalau di kantor sekarang bidang A, bidang B, bidang C, bidang D gitu ya. Misalkan di kantor itu, anggaplah di kantor atau dalam sebuah proses ya, ada marketing gitu ya, kemudian
0: produksi,
1: ada produksi,
0: ada
1: manajemen, kemudian ada administrasi misalkan gitu. Ada manajemen, ada administrasi, ada produksi, ada marketing. Cukuplah kita batasin, kita expert, kita tahu banyak hal di bidang kita saja. Kalau marketing ya udah marketing aja gitu ya. Sok Anda ngomong market dengan Anda di bidang marketing, Anda mau ngapain? Anda tahu apa tentang marketing? Apa yang bisa Anda lakukan? Apa yang sudah Anda buktikan gitu ya. Di bidang produksi juga begitu, di manajerial juga begitu, di administrasi juga begitu. Nah, seringkali kita maaf ya, kita lupa. Jadi ketika produktivitas turun, kita di bidang marketing, yang kita komentarin bidang apa? Bidang produksi lah, gitu ya. Kemudian bidang manajemen, administrasi.
2: Sebagainya kita lupa. Jadi akhirnya kita ini apa istilahnya? Ya itulah, kita ini sibuk so tahu dengan dunia orang lain, kita tidak tahu banyak tentang dunia kita. Coba kalau misalkan, misalkan contoh ya, di manajerial, oke, saya sebagai manajemen, saya ingin perusahaan kita, kantor kita, ya, atau unit bisnis kita, begini, gini, bla bla bla bla, ini konsepnya, ini manajemennya, kita ingin, kita coba ini, begini, begini, begini, manajer itu mengelola, mengatur. Kemudian di bidang administrasi dan keuangan, oke, misalkan, ini kita pemborosan kalau hard copy terus, kita bikin soft copy surat-surat. Di bidang produksi, apa sok idenya, gagasannya, keluarkan gitu ya. Kemudian di bidang marketing, apa gitu ya. Nah kita kan kadang, maaf ya, nyalahin gitu ya. Nyalahin yang bukan bidang kita ya. Dan itu sama sekali tidak produktif. Ya, begitupun dalam kehidupan. Dalam kehidupan, ayo temukanlah apa kekurangan saya, apa kelebihan saya, fokus kembangkan. Kekurangannya tutup apa, perbaiki gitu ya. Jangan terus sibuk ya, kita nyari-nyari kekurangan orang, terus terus-terusan kita pun apa istilahnya, melihat kesuksesan pencapaian orang lain, terus kapan waktu, pikiran, biaya, tenaga untuk melihat ke dalam diri kita. Melihat ke dalam diri kita.
0: Iya.
2: Gitu, bahasanya gitulah. Jadi benahi dulu lah ke dalam lah, pokoknya gitu ya.
0: Saya tertarik dengan pembicaraan yang dari yang awal tadi ya, bahwa kita itu dalam diri kita itu harus ada folder-foldernya.
2: Itu betul,
0: Asep. Kembali ke situ. Jadi folder-folder yang tadi Pak Asep sampaikan bahwa apabila kita memang, misalkan saya musisi Pak Asep.
2: Betul.
0: Saya musisi Pak Asep. Dan kalau ketika saya ngobrol dengan musisi lagi, saya merasa aduh, saya mau stay kukunya lah misalkan, betul, gitu betul. Ya. Aku mah remeh ranginang misalkan begitu. Tapi ketika kita berada satu lingkungan, saya musisi dan ada di lingkungan musisi juga, saya bergabung di sana, saya merasa kecil. Justru kita harus menggali banyak dari yaitu membangun pengembangan diri kita terhadap dunia musik kita. Nah, ketika ngobrol dengan atau diskusi dengan musisi lain, apa namanya, take and give ya, banyak sekali hal-hal yang bisa kita serap, banyak yang kita, nah itu pengembangan diri kita tuh di situ. Jadi kata-kata sok tahu itu sendiri kita harus apa ya, harus kita hilangkan jauh-jauh ketika kita dalam satu lingkungan yang memang di situ ada levelnya. Mungkin saya levelnya saya merasa walaupun saya banyak tahu di bidang itu, tapi ketika dalam satu lingkungan profesional juga banyak yang lebih jago dari saya lebih baik diam dan menyerap banyak,
2: betul,
0: ilmu. Nah, misalkan di bidang radio, saya kan juga sebagai musisi juga di bidang radio juga. Nah, saya tahu di bidang radio dibandingkan orang lain yang tidak mengenal radio. Tapi ketika saya masuk dalam suatu lingkungan radio, ada Kang Kujang, ada Pak Iim, ya, atau Angga, ada banyak sekali teman-teman yang ada di sini yang juga mungkin lebih tahu dari saya. Nah, maka dari itu saya banyak belajar dari orang-orang ini. Jadi mungkin sikap kita bisa disimpulkan ketika dalam satu folder-folder tadi, kalau misalkan tadinya ibu rumah tangga, soal ketemu dengan tetangga, misalkan tentang masak, misalkan betul, begitu ya. Betul. Ya serap saja, misalkan, tahu nggak ini ada resep tentang ini loh. Oh gitu bu, bagus ya. Rasanya gimana? Oh suami saya puas sekali. Boleh dicoba bu. Nah itu saling apa ya, saling berbagi itu sangat sangat bagus. Kalau memang kalau boleh dikatakan itu bukan so tahu, tetapi apabila itu adalah ilmu, mari kita serap sebanyak-banyaknya agar ada pengembangan diri dari orang lain buat kita gitu.
2: Betul. Jadi istilahnya kalau spoilernya udah dibuat foldernya nih, kita isi file, penuhi dengan file-file
0: dengan file sesuai
2: dengan ilmu-ilmu itu. Yang file itu ilmu lah, anggap gitu ya. Jadi nggak apa-apa kita dibilang tidak tahu banyak hal, tapi kita tahu banget satu hal, itu jauh lebih baik. Gitu ya. Jadi tidak apa-apa kita dianggap bodoh dalam banyak hal, tapi kita dianggap pintar dalam satu hal, itu jauh lebih baik. Jadi jangan sampai kita ini ya merasa tahu banyak hal, tapi tidak ada satupun yang kita dianggap pintar di bidang tertentu ya.
0: Banyak folder percuma, tapi kalau misalnya hanya sedikit persentasenya,
2: hanya judul-judulnya aja
0: gitu.
2: Menuhin hard disk aja kan gitu ya. Jadi hard disk kita penuh dengan judul-judul folder aja gitu ya. Sementara isi-isinya itu file-filenya gak
0: sedikit
2: ada
0: gitu, kosong
2: ya. Gitu ya. Termasuk sama kita orang lain, kita sok tahu banyak tentang orang lain gitu ya, tapi tidak tahu banyak tentang kelebihan kekurangan diri saya itu apa. Mm-mm. Coba ya kita ke dalam ya, kita komentarin, wah dia mah gini gini. Coba mulai introspeksi diri kita, mulai apa tuh tutur kata kita sudah benar belum, mm-hmm. cara berpikir kita yang sama kita dengar, perilaku kita, terus jadi kedalamnya kedalam gitu ya, kedalam gitu. Jadi harus lebih banyak tahu tentang diri sendiri daripada banyak tahu tentang orang lain. Jadi kekurangan orang lain kita tahu 100 apa segimana istilahnya. Jadi kita mengatakan wah udah saya tahu tentang dia A sampai Z, sementara kekurangan dirinya dia tidak tahu.
0: Yeah.
2: Kan gitu ya, harusnya kan begini ya, harusnya kan begini. Gak apa-apa kita hanya 10 poin hanya 10 hal tahu tentang kekurangan orang lain, mm. tapi menemukan 100 hal kekurangan diri kita. Yeah. Bisa dipahami Pak Dila gitu, yeah, ya kan Dila?
0: Bisa dipahami.
2: Jadi untuk apa ya, kalau kita sekarang apa manfaatnya kita tahu kekurangan orang lain, keburukan orang lain? Lebih baik cari tahu apa keburukan diri, yeah, saya gitu. Yeah,
0: betul. Tapi biasanya orang sok tahu dikritik suka nggak mau.
2: Ya itu tadi ya, di spiritual mind motivation ini bahkan pembahasan tentang fisik, memang ini pembahasan tentang hati dan pikiran, yang mana itu dua wilayah yang sensitif. Mm. Ya saya tadi kan saya bilang Kang Adil gini, Kang Adil kalau datang ke dokter terus konsultasi bilang ke dokter Indra, dok ini saya itu bibir saya pecah-pecah dok, hati, yeah, saya berdebar-debar, saya sakit apa ya? Terus kata dokter Indra bilang begini, oh itu Kang Adil kalau bibir pecah-pecah, hati berdebar-debar, itu tandanya bibir sariawan, kekurang minum air putih, kekurangan vitamin C, gitu gitu kan ya. Harus gimana dok? Ya harus banyak minum air putih, banyak makan buah-buahan. Terus hati saya berdebar-debar gimana? Nah itu Kang Adil, mungkin Kang Adil kebanyakan minum kopi, nikotinnya apa tuh, kopi itu kandung nikotin apa
0: ya, ini kafeinnya
2: tinggi, sehingga itu memicu jantung untuk
0: berdebar.
2: Marah nggak Kang Adil bilang gitu sama dokter Indra?
0: Enggak.
2: Marah. Coba kalau datang ke saya, Pak Asep, ini saya bibir saya pecah-pecah, hati saya berdebar-debar, itu apa ya yang saya alami? Karena saya bukan dokter biologis, saya ngomong gini, oh Kang Adil itu teh Pak Adil kalau ngomong suka lain di bibir, lain di hati. Marah kan ke saya, enak aja. Tuh kan,
0: kalau iya, apalagi Pak Asep bilang gini, kenapa ya bibir saya pecah-pecah? Ah itu kata Pak Asep tuh, itu bibir Kang Adil romehen.
2: Nah itulah Kang Adil. Jadi memang ya betul kata Kang Adil, kenapa ya orang kalau dikasih tahu suka marah? Ya itu karena ini bukan fisik.
0: Mm-mm.
2: Ini sesuatu yang ada dalam hati dan pikiran, sensitif.
0: Sensitif ya.
2: Sensitif Pak Kang Adil.
0: Suka pundung ya.
2: Suka pundung, makanya daripada kita diceramahin kalau Anda tidak siap dinasehatin orang, ya mending cari tahu adalah kekurangan diri ya. Sehari misalkan apa nih hari ini kekurangan saya, mungkin saya perbaiki terus gitu ya. Gitu ya. Jadi kita mau melihat orang lain banyak kurangnya di mata kita, terus melihat diri sempurna.
0: Iya.
2: Ini parah.
0: Iya. Sebenarnya semangat acara ini bukan ya istilahnya bukan menggurui ya pasti.
2: Bukan.
0: Artinya kita menggali diri, barangkali ada yang lupa ya, terkait mungkin seperti saya nih, saya so tau lah ngomongin soal otomotif ya, di depan Pak Asep gitu ya. Tapi ketika saya Pak Asep ngomongin tentang hukum atau tentang pabrik
2: tentang
0: public
2: training pelatihan public cuma
0: speaking,
2: dua aja
0: ya, public speaking, hukum dengan public speaking, tentunya ini adalah profesi yang Pak Asep dalami tentunya. Betul. Dan tentunya juga saya harus banyak mengambil atau menarik ilmu dari hal tersebut, walaupun saya tidak tertarik dengan bidang hukum.
2: Mm-mm.
0: Walaupun saya tidak tertarik dengan bidang, kalau misalnya public relation atau public speaking, saya harus belajar, karena saya terkait dengan bidang itu gitu ya, siaran atau MC dan lain sebagainya, saya harus banyak belajar di situ. Jadi kalau misalkan pun kita menghadapi orang-orang yang memiliki seperti tadi sifat-sifat ya, sebetulnya so tau itu adalah sifat ya Pak Asep ya, kalau boleh dikatakan begitu.
2: Ada, karena kebiasaan jadi karakter, jadi watak.
0: Watak.
2: Sifat, karakter, watak itu ya sama ya. itu biasa karena dibentuk oleh kebiasaan. Jadi saya tidak mau ya kita ini apa istilahnya fixed mindset ya, fixed mindset itu menyalahkan bawaan orok ya. Enggak lah. Yeah. Udah-udahlah kita berpikir berarti ke depan. Kita bisa, harus growth mindset bahwa kita ini bisa berkembang, bisa berubah. Jangan dikit-dikit, wah ini bawaan orok, ini karakter. Dan ini mah karakter saya, ini mah sifat saya, dan ini mah saya dari dulu. Nah, ya kalau bagus silakan, ini mah udah jelek dipertahankan.
0: Iya. Tapi disimpulkan bisa dirubah ya Pak Asep ya?
2: Bisa. Bisa dari satu punya tekad yang kuat. Yang kedua mulai dilatih. Apa yang harus ditinggalkan, apa yang harus dilakukan.
0: Iya.
2: Gitu. Kemudian yang ketiga adalah cari lingkungan yang kondusif.
0: Oh, iya.
2: Dan yang keempat adalah tentu berdoa agar kita dibimbing, dituntun oleh Allah hati, pikiran, pendengaran, penglihatan dan ucapan kita. Saya terinspirasi ini ya. Terima kasih ini untuk yang di TikTok juga saya sapa dulu Kang Adil sedikit ya. Rosa Hadian, Teh Ira ya, Zizi Farms ya dan sebagainya ini masih banyak ya. Saya belum bisa sapa satu persatu. Saya terinspirasi dari Ustadz Adi Hidayat Kang Adil. Kata Ustadz Adi Hidayat ini coba Anda perbaiki katanya. Minimal yang ada di kepala Anda aja katanya. Dan lihat perubahannya nanti katanya. Yang di kepala kita apa? Ngadil, pikiran ya. Coba diperbaiki. Mata coba diperbaiki. Cara melihat kita terhadap sesuatu, pendengaran coba Anda perbaiki. Coba perbaiki apa yang perlu didengar, apa yang tidak perlu didengar, apa yang perlu dilihat, apa yang tidak perlu dilihat. Kemudian perkataan coba perbaiki katanya. Harus berkata seperti apa? Perkataan apa yang harus ditinggalkan? Kata Ustadz Adi Hidayat, kalau misalkan yang ada di kepala kita aja ini kita perbaiki, lihat seminggu aja kita perbaiki, kata konsisten katanya gitu ya, temukan apa kekurangan dalam cara berpikir kita, dalam cara melihat kita, cara mendengar kita, cara berbicara kita, ini aja kalau poin ini aja kita perbaiki, katanya kata Ustadz Adi Hidayat, seminggu saja kita konsisten, itu perubahannya tuh luar biasa di minggu kedua tuh katanya. Nah, gitu.
0: Asal konsisten
2: seperti itu.
0: Iya, saya tertarik dengan kata konsisten itu kalau memang dibiasakan seperti bangun pagi, pasti. Kalau biasa bangun pagi, terus kayaknya seperti alarm tuh udah nggak berguna karena malah duluan saya dibanding alarm.
2: Betul.
0: Karena memang udah terbiasa dan itu memang harus dilatih kalau memang tidak ada kemauan pada diri kita atas kekurangan kita gitu ya. Biasanya saya bangun siang. Ya dibiasakan konsisten itu bangun pagi akhirnya terbiasa bangun pagi. Nah seperti halnya orang yang so tau tadi, kalau memang dia tidak mau merubah dirinya so tau, sulit Pak Asep ya.
2: Betul.
0: Terus aja dia nggak mau belajar kalau memang dia merasa dirinya paling benar, paling tahu. Ini Pak Asep, saya tertarik dengan ayat Quran dari surat Toha nih 25-28 nih. Pak Asep.
2: Apa itu Kang Adil?
0: Ini doa ini sih sebenarnya doa Nabi Musa nih. Robi srohri sodri wayasirli amri wahluluk data milisan yefkau kauli. Jadi artinya ya Tuhanku lapangan dadaku dan mudahkanlah untuk urusanku dan lepaskanlah kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Ini aja istilahnya begitu apa ya, takut ya untuk menyatakan sesuatu yang tidak benar atau takut. Jangan sampai omongan tersebut salah diterima orang, gitu ya, salah dimengerti orang. Karena kan itu kaitannya pemahaman ya. Kalau misalnya kita ngomong salah, bisa akibatnya bisa fatal, bisa jadi lebar kemana-mana nih.
2: Ini menarik Kang Adil ayat ini. Lihat struktur ayat ini.
0: Yeah.
2: Sebelum perkataan, apa dulu diawali dengan apa?
0: Urusanku.
2: Enggak, sebelum urusanku.
0: Oh ya, lapangkanlah dadaku.
2: Jadi ini kuncinya di sini.
0: Yeah.
2: Jadi sebelum kita ngomong, memang kita harus lapang dada dulu. Jangan sampai maaf kita ngomong tapi hatinya masih tertutup.
0: Iya.
2: Yeah. Gitu ya. Jadi pertama urutannya sebelum kita mendengarkan, sebelum kita berbicara, sebelum kita melihat, kita harus lapang dada dulu. Yeah. Apa sih lapang dada? Luas dadanya.
0: Wawasan juga ya. Yeah.
2: Jadi lapang dada itu punya kerendah hatian dulu.
0: Iya.
2: Harus merendahkan hati kita dulu. Jadi kalau kita mau bicara, mau melihat. Kalau kita mau bicara di sini itu ya, maka rendah hati dulu.
0: Rendah hati dulu, iya.
2: Nah, lapang dada dulu. Karena ada kemungkinan nanti ketika kita berbicara ada sesuatu yang kita nggak tahu. Mm-hmm. Dan boleh jadi itu datangnya dari orang lain. Mm-hmm. Nah kalau kita nggak lapang dada di awal, sempit gitu ya, egois ya, merasa sok tahu ya, ya itu apa ya, sempit gitu ya, tinggi hati, maka ini nanti tadi yang kata Kang Adil, susah mendengar apa yang orang lain katakan. Mm-hmm. Gitu. Jadi ini ayat ini luar biasa.
0: Yeah.
2: Lapang dada dulu kan, kita minta dilapangkan dada dulu.
0: Yeah.
2: Nah, gitu ya. Karena ya itu tadi, dada ini kan ada di segumpal daging, itu hati itu dalam dada kita, dan ini rajanya.
0: Iya.
2: Kan rajanya itu kalau pikiran kita penglimanya, mata, telinga, mulut, itu adalah pasukannya. Jadi kalau yang namanya pasukan gimana panglima? Panglima ya gimana raja. Kalau rajanya busuk ya panglimanya jahat, pasukannya juga jadi jahat. Tapi kalau panglimanya baik, maka kalau rajanya baik, maka panglimanya baik, pasukannya juga menjadi baik di sini. Saya sedikit menyampaikan Kang Adil ya. Jadi gini, jadi ada sebuah ayat Al-Quran juga Kang Adil ya, jangan mudah berprasangka. Jadi jauhilah dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Jadi jangan mencari-cari kesalahan orang lain dan jangan menggunjing satu sama lain. Jadi kita batasi lah. Saya juga kadangnya istighfar gitu ya. Ya kata istighfar gitu ya. Kenapa kita tuh lebih sibuk nyari kesalahan orang, kekurangan orang daripada diri sendiri gitu ya. Kita sibuk mengomentari apa yang orang lain lakukan, sementara kita nggak pernah bertanya apa yang sudah kita perbuat. Kita lebih sibuk menanyakan apa yang sudah saya dapatkan daripada kita bertanya apa yang sudah bisa saya berikan. Kan begitu ya, apa yang sudah saya berikan. Nah jadi perhatikan urutannya itu ya. Jadi di Quran ini ada prasangka, kemudian mencari-cari kesalahan, membicarakan, gibah, rusaknya hubungan. Jadi masalah sosial ini seringkali dari sesuatu yang sangat kecil, yaitu asumsi. Asumsi, prasangka, praduga, sedikit tahu tapi merasa sudah sok tahu. Nah ini masalahnya. Nah jadi ada hadis Rasul, jauhilah prasangka karena prasangka adalah perkataan yang paling dusta. Nah ini relevan dengan kehidupan dunia digital, karena media sosial kita sering mengisi kekosongan informasi dengan asumsi kita sendiri. Ini bagus, menarik. Kita sering mengisi kekosongan informasi dengan asumsi kita sendiri. Jadi nambahinnya terlalu banyak, persepsinya, interpretasinya terlalu besar dibandingkan dengan fakta, data, realita yang kita yang kita dapatkan gitu.
0: Tapi kalau di media sosial, mohon maaf dipotong, kalau di media sosial sepertinya hal tersebut dibuat pancingan, Pak Asep. Jadi sesuatu, misalkan ini ada satu media sosial yang memunculkan atau di apa ya, misalkan di Instagram atau dimanapun, orang tuh memunculkan misalkan tentang apa, membahas tentang politik lah misalkan begitu. Terus dia punya point of view-nya di situ, ya. Dia punya point of view-nya sendiri, POV-nya sendiri. Nah kemudian kan dimunculkan di kolom komen itu kan banyak banget tuh. Betul. Saya baca satu persatu. Itu ya pro dan kontra ada, pro dan kontra ada. Dan itu adalah satu apa ya, karena jadi opini tersebut berbeda-beda, bermacam-macam, yang sepertinya saya lihat ini ada orang yang sampai panjang banget itu pembahasannya, ngebalasnya gitu ya. Betul. Dengan padahal topiknya itu tentang politik, kemudian pembahasannya sebuah foto, kemudian dia menyampaikan kata-katanya di situ, apa notifikasi di situnya, di bawahnya. Nah kemudian di bawahnya ketika kolom komentar tuh banyak yang pro dan kontra, ada yang apa segala macam, tiba-tiba ada yang panjang banget itu ketika menjelaskan tentang si informasi yang ada di media sosial tersebut. Nah dia mungkin itu tadi ketika si orang yang menyampaikan di media sosial untuk menyampaikan itu justru mungkin adalah suatu pancingan di mana orang tersebut untuk menyampaikan apa istilahnya, cek ombak lah. Cek ombak, oh ternyata banyak sekali nih di media sosial orang-orang yang membenci tokoh tersebut. Betul. Gitu. Oh ternyata benar, dan itu istilahnya cek ombak seperti itu. Jadi kalau mungkin kalau di media sosial, karena itu tadi mengisi kekosongan tadi ya, banyak, oh padahal kita tuh tidak tahu banyak

0: informasi. Pertama kita filter dulu Kang Adil. Media ini sosial kan sebagai sarana informasi ya. Kita filter dulu informasi ini saya perlukan atau tidak saya perlukan. Itu dulu difilter. Kalau tidak diperlukan itu enggak usah lewat aja. Scroll.
1: Skip
0: aja. Skip aja lah, bet aja lewat. Karena kalau tidak diperlukan kita lihat nanti algoritmanya bermain di situ muncul nah, lagi nanti.
1: Nah, itu tadi.
0: Hal-hal yang serupa. Ya. Habislah waktu kita nanti. Betul. Untuk hal yang itu. Nah, ya. Kemudian yang kedua, setelah kita filter nih Kang Adil ya, setelah kita filter perlu atau tidak perlu. Kalau tidak perlu udah dari awal sudah delete aja, lewat gitu ya.
1: Sekarang tidak, perlu. Tidak disukai lah gitu ya.
0: Misalkan ini perlu, misalkan contoh saya muncul di media sosial saya pendapat Pak Ari Ginanjar, wah saya perlu nih. Oke, saya klik, saya lihat, saya scroll. Kemudian di situ posisi kita harus netral dulu, jangan mendukung pro dan kontra dulu, jangan mudah mengiyakan, jangan mudah menolak, netral dulu, kita pahami, kita dalami, seperti itu ya. Nah, jadi baru jadi pertama itu filternya di awal, kita perlu atau tidak perlu. Kalau tidak perlu gak usah lewat, kalau perlu ya udah kita lihat itu, karena nanti akan muncul lagi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hindari persepsi dan cari second opinion atau pendapat pembanding, kurang lebih begitu Kang Adil. Jadi saya sangat setuju sekali ya. Jadi intinya sahabat Kelait ya, ini jangan kembali ya, mari kita fokus ke diri kita ya. Bolehlah Anda kalau pengen tahu, tapi gak usah terlalu menghabiskan waktu, pikiran, biaya, tenaga untuk sesuatu yang kita gak perlukan.
1: Iya.
0: Untuk sesuatu yang kita perlukan, karena bisa jadi Kang Ade itu katanya ini pancingan kan gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, pertanyaannya kedua,
1: perangsang algoritma itu.
0: Kita terpancing atau tidak terpancing. Jadi pertama kita filter perlu atau tidak perlu. Nah, jangan satu, yang kedua ini jangan pancingan atau tidak pancingan. Tapi saya pikir ya kalau di awal kita sudah bisa memfilter, bisa komitmen dengan diri kita bahwa saya akan mencari informasi sesuai dengan yang saya perlukan untuk kehidupan saya. Betul. Untuk pengembangan diri saya, untuk kompetensi saya.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Kalau saya contohnya sering ngomentarin kuliner nih, masakan.
0: Ah, boleh.
1: Itu muncul masakan terus, makanan terus nih. Jadi saya, ini ada tempat hidden gem di mana nih? Akhirnya kita tadinya tentang gibah dan lain sebagainya, saya jauhin aja. Saya ganti ke kuliner misalkan gitu ya, atau tentang musik atau apapun ya. Itu algoritma kan berubah itu lagi.
0: Bagus juga Kang Adil, nanti kan Kang Adil senang mengenerasi ya. Biar nanti orang lain di luar Bandung kalau bertanya kuliner yang enak di Bandung ke Kang Adil. Nah,
1: ya.
0: Nah kalau Kang Adil punya kepentingan ke arah sana silakan. Saya ingin orang lain di luar Bandung kalau bertanya kuliner itu mereka langsung nanyanya ke saya. Ya itu kan penting untuk apa ya? Kan untuk networking, jaringan. Orang ya. Jadi orang kan ada orang yang begini, pengen ke Bandung, ada orang yang tidak malas cari informasi ya. Cari simpelnya ya. Ngapain saya cari-cari sekarang, tanya wae ka Kang Adil lah. Kang Adil, aya nu enak teh nu baru di Bandung.
1: Nah, ya.
0: Karena Kang Adil tanpa sadar, mereka tanpa sadar setiap Kang Adil membranding diri Kang Adil yang paling tahu tentang kuliner di Bandung. Boleh kalau hal seperti itu. Jadi ada manfaatnya. Jadi tanya ke diri kita, manfaatnya apa?
1: Iya.
0: Saya tahu tentang hal ini. Kalau manfaatnya tadi untuk itu ya, untuk orang lain jadi menghubungin kita, mendekat kita, nanya ke kita, ketergantungan kita kuliner, network jadi baik gitu ya.
1: Jadi branding sok taunya, soknya hilang ya.
0: Soknya hilang.
1: Jadi si Kang Ali memang banyak tahu tentang makanan gitu.
0: Intinya begitu. Jadi kembali, marilah kita batasin pengetahuan kita tentang banyak hal, yang mana itu sedikit yang kita tahu. Lebih baik kita batasin tidak banyak yang kita tahu tapi dalam gitu ya.
1: Iya. Mending sedikit yang kita tahu tapi dalam.
0: Dalam. Kita mau bikin kolam apa sumur nih? Kalau bikin kolam luas tapi dangkal, Kang Adil. Kemarau sebentar aja langsung kering.
1: Iya.
0: Mendingan bikin sumur.
1: Iya, kecil tapi dalam.
0: Tapi dalam gitu ya, walaupun kemarau tetap masih ada airnya.
1: Saya setuju dengan ilustrasi tadi Pak Asep. Kolam renang luas tapi

0: dangkal. Lebih baik jadi orang itu kayak sumur.
1: Sumur.
0: Kecil tapi dalam.
1: Dalam.
0: Sumber airnya ngalir terus.
1: Ngalir terus begitu. Istri, gak apa-apa lah, sekali lagi kembali gak apa-apa. Kita dikatakan bodoh akan banyak hal, tapi pintar satu hal itu jauh lebih baik. Daripada kita tidak ada satupun yang kita tahu banyak banyak hal ya. Akhirnya kita dianggap sok tahu lah gitu. Nah, baik sahabat Kelet, jadi Kang Adil gini. Kita lebih senang melihat keluar daripada ke dalam. Nah, di sini kita masuk ke inti tema kita nih. Mengapa kita lupa mengenal diri gitu ya? Ada beberapa kemungkinan. Satu, melihat kesalahan orang lain lebih mudah daripada melihat kesalahan sendiri. Gitu ya. Karena melihat diri sendiri membutuhkan kejujuran. Jadi perlu jujur lah untuk melihat diri sendiri itu ya. Nah, kita bisa berkata dia emosional, tetapi sulit berkata saya juga mudah tersinggung, kan begitu ya. Saya tam emosional, padahal saya juga mudah tersinggung. Kita bisa berkata dia suka pamer, tetapi sulit bertanya apakah saya sudah membutuhkan pengakuan. Nah, gitu ya. Kita bisa berkata dia tidak disiplin, tetapi apakah saya benar-benar disiplin, gitu ya. Jadi coba dikomparasi ketika Anda melihat kekurangan orang lain, coba pantulkan ke diri kita.
0: Refleksikan ya.
1: Refleksikan, jangan sampai kita melihat kekurangan itu hanya di diri orang lain, tidak menyadari kekurangan itu ada di diri kita. Jadi kieu mah pokoknya gini, kalau bahasa Bandungnya mun kita bisa ngomong si eta kumaha, ari aing kumaha gitu lah.
0: Iya.
1: Asa musim bapa aing.
0: Kan nunjuk orang satu telunjuk, tapi sebenarnya tiga jari kita ke kita ya. Siapa kita itu sebetulnya? Betul. Gitu ya. Jangan menjudge orang atau menunjuk orang.
1: Betul.
0: Iya, ini lucu juga soal pembahasan kita tentang sok tahu ya. Jadi katanya tahunya di Sumedang katanya. Padahal ada tahu Cibuntu.
1: Ada tahu Cibuntu,
0: betul. Tahunya di Sumedang ya.
1: Padahal. Tamu tahu. Ya tahulah tahu Sumedang. Padahal enggak tahu ada tahu Cibuntu.
0: Tahu Cihuni ya.
1: Saya baru dengar tahu apa Cibuni.
0: Tahu Cihuni. Saya enggak tahu kan. Ada tahu Cihuni itu mirip-mirip seperti tahu Sumedang. Tapi lembut sekali. Betul. Kalau tahu Sumedang kan kulitnya agak kasar gitu ya.
1: Betul.
0: Tahunya tuh agak kasar, tapi kalau Cihuni itu bentuk tahunya kecil-kecil, saya tahu Sumedang, tapi lembut. Itu enak pakai ada sambelnya. Pakai lontongnya. Aduh, jadi pengen makan. Jadi lapar. Gitu.
1: Kadang ada orang mancing ya. Mancing yang satu griwil deui. Yang satu
0: Enggak pernah dapat.
1: Nanyalah, kamu umpannya pakai apa? Pakai tahu atau katanya nih tahu Sumedang cocok buat mancing untuk ikan nila. Dikasihlah Kang Adil sama orang Sumedang ini. Nih, pakai tahu. Sekali ya, griwil. Wah, bener oi katanya.
0: Pakai tahu
1: dua kali griwil. Pas udah dua kali kok enggak dapat gitu ya. Itu ikannya loncat ke atas, cengeknya mana?
0: Lebet nak tu,
1: Oke, Kang Adil. Ya sahabat Kelet ya, jok aja ya. Ya kan kita jok itu penting mengeluarkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan ya, dan hormon dopamin ya. Ini kita ada teori namanya self awareness ya. Jadi ada seorang psikolog Shelley Duvall ya dan Robert Wicklund mengembangkan Objective Self Awareness teori pada tahun 1972. Jadi namanya Objective Self Awareness teori 1972. Gitu ya bahasa Inggrisnya Kang Adil ya?
0: Iya.
1: Nah, jadi salah satu gagasan pentingnya adalah bahwa perhatian yang diarahkan kepada diri sendiri dapat membuat seseorang mengevaluasi dirinya dibandingkan dengan standar tertentu. Jadi bahasa sederhananya begini. Kalau perhatian kita selalu keluar, kita sibuk mengevaluasi orang lain, tetapi ketika perhatian kita diarahkan ke dalam, maka bagaimana perilaku saya, apa motif saya, apa yang harus saya perbaiki, muncullah namanya self-awareness. Jadi dalam perspektif Islam, konsep sangat dekat dengan muhasabah. Jadi ibarat kamera, ayolah kameranya kita arahkan ke diri kita gitu. Kameranya kita arahkan ke diri kita, lebih banyak mengarah ke diri kita daripada melihat mengarah kepada orang lain. Gitu. Jadi kurangi kepo-kepo itu, udah lebih baik kepo ke diri sendiri. Apa yang salah dengan diri saya gitu ya? Apa yang kurang dengan diri saya? Apa yang harus saya perbaiki dengan cara berbicara saya? Atau apa kebiasaan apa buruk apa yang harus saya tinggalkan ya? Apa yang belum bisa saya lakukan? Jadi ini kayak egois tapi ini produktif. Karena egoisnya bukan untuk merasa benar di hadapan orang lain, tapi egoisnya adalah memikirkan, berpikir, mencari-cari kekurangan dirinya, apa yang harus diperbaiki, kesalahan dirinya, apa yang harus dihentikan gitu ya. Terus apa yang harus diperbaiki tentang diri. Jadi tanpa sadar nanti lama-lama dia akan sadar, dari kesadaran nanti tumbuh sikap nanti. Apa istilahnya itu, action plan-nya muncul nanti. Harus dari kesadaran dulu. Nah, gitu Kang Adil.
2: Setelah sadar harus konsisten.
1: Nah, harus konsisten. Jadi berhenti sejenak dan melihat diri. Jadi hendaklah setiap, dalam Quran surat Al-Hasyr itu, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi ayat ini sangat kuat untuk tema kita. Allah tidak mengatakan perhatikan apa yang diperbuat orang lain. Jadi di ayat ini tidak, Allah tidak menyuruh perhatikan apa yang diperbuat orang lain, tapi disuruhnya apa? Perhatikan gitu ya. Perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Gitu ya. Nah, kita gitu. Jadi ayat ini menyuruh ke diri kita gitu. Tetapi setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Artinya fokus pertama seorang yang beriman itu adalah mengevaluasi diri. Bukan berarti kita tidak boleh mengingatkan orang lain, tetapi sebelum bertanya apa salahnya dia, tanyakan apa yang perlu saya perbaiki dari diri saya. Gitu ya. Jadi gitu. Jadi mari kita ke dalam gitu. Jadi kalau kita sebelum kita ngomong dia nggak disiplin, tanya dulu diri kita, saya udah disiplin belum? Sebelum dia apa istilahnya itu, kita menuduh orang lain, tanya dulu diri kita. Misalkan kita menuduh hal-hal yang buruk, tanya dulu apakah kita juga melakukan hal yang sama, atau bahasanya jadi kita melakukan yang lebih buruk daripada yang orang lain lakukan. Jadi selalu bertanya kepada diri, baru kita melihat orang lain. Gitu ya, seperti itu. Nah, jangan merasa diri paling baik. Jadi ada Quran surat An-Najm nih ya. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci, dia paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Jadi ini sangat dalam. Allah tidak melarang kita memiliki kepercayaan diri. Yang dilarang adalah merasa diri paling suci. Jadi pede silahkan, Anda pede, yakin, punya keyakinan yang kuat silahkan. Tapi jangan merasa diri Anda paling suci, paling benar, paling baik. Jadi perbedaannya antara self-confident itu, self-confident dengan self-righteousness ya. Jadi perbedaan antara saya yakin bisa belajar dengan saya paling benar, jadi ini berbeda gitu ya. Jadi kalau misalkan saya yakin saya bisa belajar dengan saya paling benar, jadi yang kalau saya yakin saya bisa belajar itu melahirkan pertumbuhan. Tetapi kalau kita merasa paling benar, itu melahirkan kesombongan. Nah, gitu. Jadi kalau saya percaya, saya yakin, gitu. Itu akan membuat kita diri kita lebih akan tumbuh dibandingkan dengan mengatakan pokoknya dah benar mah cek saya kan gitu, kan cek saya oge. Nah itu akan melahirkan kesombongan biasanya seperti itu.
2: Kembali ke soal tahu tadi ya.
1: Betul. Nah, kita juga perlu orang lain untuk mengenal diri ya. Ini menarik untuk dibahas. Jadi kadang-kadang kita tidak mampu melihat blind spot diri kita. Jadi dalam konsep Johari Windows ya, yang sering saya pernah saya ungkapkan di sini, memperkenalkan model kesadaran interpersonal pada tahun 1955. Jadi Johari Windows itu pada tahun 1955 sudah mengenalkan model kesadaran untuk kita. Jadi model ini membedakan antara hal-hal tentang diri yang kita ketahui dan tidak kita ketahui, serta diketahui atau tidak diketahui orang lain. Jadi sederhana, ada yang namanya open area. Open area itu saya tahu tentang diri saya dan orang lain juga tahu. Itu pernah dibahas kan, Kandil ya? Kemudian yang kedua adalah hidden area. Jadi saya tahu tetapi orang lain tidak tahu. Nah kemudian ada yang namanya unknown area ya. Jadi saya dan orang lain sama-sama belum mengetahui. Dan ini penting, kadang orang yang mengkritik justru sedang menunjukkan blind spot yang selama ini kita tidak lihat. Gitu, Kang Adil. Jadi kalau dikritik, jadi sebetulnya kita lebih enak dikritik loh daripada mengkritik.
2: Karena itu adalah perhatian.
1: Enggak, dari sini katanya kalau kita dikritik orang, boleh jadi orang lain itu sedang menunjukkan yang selama ini kita enggak bisa lihat. Kan begini, konsepnya itu kan empat, Kang Adil ya. Ada sisi yang saya tahu orang lain tahu, namanya open area. Ada sisi yang orang lain tahu tentang saya, tapi saya tidak tahu, namanya blind area. Ada sisi yang saya dengan orang lain sama-sama tidak tahu. Jadi unknown area ya. Nah sekarang ketika orang mengkritik kita, bisa jadi itu orang sedang menunjukkan kepada kita yang selama ini kita tidak tahu. Harusnya kalau dikritik seneng harusnya di sini. Karena boleh jadi selama ini kita tidak tahu tuh, karena kita tidak bisa melihatnya. Orang lain melihatnya tentang kekurangan kita, ditunjukkan sama orang lain.
2: Itu bagus ya.
1: Itu bagus. Akhirnya kita jadi tahu, oh ini kekurangan saya, saya harus perbaiki. Jangan marah harusnya. Siapa yang untung? Diri kita. Logik kan ya, logik ya. Logik ya. Jadi kalau misalkan yang ditunjukkan orang lain itu salah, misalkan gini, dasar kamu mah monyet ya, udah gak usah marah. Misalkan tahu ada salah orang lain, lebih berarti dia tidak bisa membedakan mana monyet manusia gitu ya. Dah kamu mah selama ini jarang senyum, gak usah tenang. Oh, berarti orang lain melihat saya kurang, bisa jadi saya selama ini tidak bisa melihat itu. Udah makasih aja. Kemudian oh berarti saya harus banyak senyum nih. Kalau sudah banyak senyum, orang lain masih menuduh kita kurang senyum, ya biarin aja. Tapi kalau orang lain menuduh kita kurang senyum, dan kita perbaiki jadi banyak senyum, siapa yang diuntungkan? Diri kita apa orang lain? Kita lah. Hanya itu tadi. Kembali sahabat kelait ya. Kadang dalam keadaan emosional, kita tidak bisa berpikir rasional. Kan rasionalnya sama orang mengkritik kita itu, kita sedang masuk pada namanya blind area. Blind area itu yang orang lain tahu tentang saya gitu ya, dan saya tidak tahu gitu. Harusnya apa? Ya, kita terima kasih Anda sudah menunjukkan kekurangan saya, akan saya perbaiki. Yang diuntungkan siapa? Ya sayalah. Gitu ya. Pak Asep, hati-hati tuh. Lihat, pohon itu udah condong, mau apa tuh? Mau jatuh nanti menimpa rumah Pak Asep. Oh iya ya. Atau misalkan begini, Pak Asep hati-hati itu ban mobilnya udah gundul tuh, bahaya kalau jalan tos, jangan ngebut-ngebut. Ketika orang menunjukkan bahwa ban mobil saya gundul, siapa yang diuntungkan? Saya. Oke. Saya akhirnya jadi sadar, oh bener ya gundul, harus gaya ganti. Namun yang jadi persoalan itu tadi, kalau mungkin tentang di luar diri kita, kita tidak marah. Pertanyaannya sekarang, tuh kamu teh, coba disiplin, coba datang jangan selalu telat. Nah kita kan langsung marah, padahal orang lain sedang menunjukkan blind spot kita, sesuatu yang kita selama ini nggak kita lihat, nggak kita sadari. Gitu. Kalau kita lihat, kita sadari, karena orang lain udah menunjukkan, kita perbaiki, menentukan diri kita. Nah, jadi sahabat kelait ya, cobalah kita merenung gitu ya. Kalau selama ini yang sering dikatakan buruknya kita oleh orang lain, oleh istri kita, suami kita gitu ya, anak-anak kita, teman-teman kita tentang diri kita, cobalah daripada kita sibuk membela diri, lebih baik kita sibuk merenung, Kang Adil. Sesuai dengan acara kita merenung, apakah benar yang dikatakan orang lain? Terus kalau benar, apa yang harus saya perbaiki? Kalau saya perbaiki, siapa yang diuntungkan? Coba gitu ya. Kalau kita berpikir logik begitu, itu pada akhirnya kalau orang lain nunjukkan kekurangan kita, teh kita tidak perlu marah-marah lagi gitu ya. Oke, benar. Oke, terima kasih, saya perbaiki gitu kan ya. Hanya itu tadi, kembali ya. Quran itu luar biasa ya. Ini harus lapang dada. Karena Quran itu menyuruh kita lapang dada dulu ya, sebelum kita membuat lapangan bola. Ya kan, tahu kan Persib kemarin lewat PSM, Adil ya? Betul, seberapa luasnya lapang Persib kan ya? Apa yang dikatakan yang kalah? Saya kalah karena apa katanya? Karena rumputnya kering katanya. Rumputnya tandus kan gitu. Kalau orang tidak lapang dada, yang disalahkan lapangan bola. Maaf ya.
2: Ini ada Barreto di. Ya. Maaf tahu Sumedangnya. Mungkin kalau diumpamakan orang akan mengangkat alis karena agak kurang suka dibilang kasar apabila ia bersifat lembut. Kalau dibilang bertekstur mungkin tahunya ya tahunya enggak marah kayak gitu. Kalau saya mending diam katanya dan mendengarkan. Cari ilmu dari orang yang banyak ilmunya atau pengetahuannya daripada ditertawakan oleh orang lain. Nah itu yang banyak pengetahuan dan ketahuan pengetahuannya sedikit bicaranya kalau menanggapi dan bertanya. Habis acara ini bagi-bagi tahu sebenarnya.
1: Oke. Okay. Saya setuju nih Kak Beretno ya. Saya mau lebih diam ya. Saya setuju ya. Tapi mungkin kalau, ada istilah diam itu emas, tapi kalau kita juga kalau tahu kalau harus
2: siaran, diam terus berarti lagu terus.
1: Dong. Jadi Bu Retno gini ya, ada saatnya kita diam memang untuk sesuatu yang kita tidak tahu, tapi ada saatnya kita bicara untuk sesuatu yang kita tahu. Sebab disitulah fungsinya dakwah gitu ya, meluruskan kan. Jangan sampai begini Bu Retno ya, kita orang ada orang so tahu gitu ya, terus dia mengajak teman-temannya berjalan menuju arah tertentu. Bu Retno tahu bahwa kalau dia mengikutin si orang itu bakal tersesat karena dia bukan orang situ, sementara Bu Retno orang situ. Nah hal seperti ini kita harus bicara gitu. Jadi kalau kita pengetahuan kita lebih banyak daripada orang yang sok tahu, kita bicara. Kalau seandainya orang yang sok tahu itu akan membahayakan orang lain seperti itu. Ya ada saatnya kita bicara, ada saatnya kita mendengarkan seperti itu. Gitu. Namun marilah kita bicara dalam kapasitas diri kita, dan marilah di luar kapasitas diri kita, kita mendengarkan saja. Gitu ya. Kalau di sosial media, marilah kita lihat dalam apa kepentingan diri kita yang membuat kita tumbuh, dan lewati saja yang membuat kita tidak tumbuh gitu, hanya ngabis-ngabisin waktu.
2: Nah, ini Pak Asep dari.
1: Waduh, berat bahasanya nih.
2: Jadi, seperti bahasa Sunda ya tema
1: betul.
2: Pagi hari ini kan
1: yeah. Pak Asep dan betul.
2: Adil. Kudu ngakulam jero, nempo kanu karena awak sorangan. Yang kurang lebih artinya sebaiknya merenung, betul tadi Pak
1: betul.
2: Asep. Merenung ke dalam diri kita, melihat kekurangan diri sendiri dahulu sebelum kita menilai orang lain.
1: Betul.
2: Atau ulah agung kupayu butut. Jadi kalau saya melihat ini adalah jangan sombong atau merasa paling benar dan paling baik sendiri, padahal kita sendiri banyak kekurangan. Terima kasih Pak Asep. Sebenarnya kalau kita dikritik harusnya bersyukur karena masih ada orang lain yang masih peduli pada kita supaya kita jauh lebih baik.
1: Betul. Ya tadi orang mengkritik itu sedang menunjukkan blind spot kita. Sesuatu yang kita tidak lihat, orang lain bisa lihat. Boleh jadi ya. Boleh jadi. Ya, seperti itu. Terlepas dia iri dengki, itu kan urusan dia. Seperti itu.
0: Yeah.
1: Setuju ini? Ya, jadi ya memang kita... Ya, kita merenung ya. Kita merenung. Merenung sesaat kadang lebih baik daripada beribadah 1000 tahun ya.
0: Maaf, suaranya kasihan tadi. Diulang tadi. Soal tahu Sumedang katanya tuh ya.
1: Oh, tang tahu Sumedang. Nih, tahu Sumedang itu kalau Anda perhatikan ngadil ya. Itu ada yang dalamnya itu lembut, ada yang dalamnya itu
0: agak kasar.
1: Kasar. Ya? Kalau saran saya sebagai orang Sumedang.
0: Oh, Pak, saya orang Sumedang.
1: Kelahiran Sumedang saya. Oh. Kelahiran Sumedang, makanya kan wajah saya kotak ya. Ini efek daripada tahu efek namanya, tahu efek itu.
0: Banyak tahu.
1: Banyak tahu ya. Jadi kalau saya, jadi Anda cari tahu yang tekstur dalamnya itu agak sedikit kasar.
0: Iya.
1: Ada rongga-rongga udaranya. Hmm. Kalau tekstur tahu yang dalamnya itu lembut dan padat, biasanya mudah asem.
0: Oh.
1: Tahunya tuh begitu.
0: Gitu ya.
1: Biasanya mudah asem ya. Tapi tergantung selera ya. Yeah. Kalau Anda selera untuk dimahabiskan di hari itu ya enggak apa-apa.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kalau Anda ingin tahu itu sedikit agak lama, 2-3 hari nanti diangetin dengan dikukus, cari yang tekstur dalamnya itu
0: agak kasar.
1: Agak kasar, terus ada rongga-rongga udaranya.
0: Oh.
1: Karena ada yang halus, padat. Saya tidak akan menyebutkan nama warung apa, nama toko apa istilahnya? Warung tahunya tidak menyebutkan. Yeah. Coba Anda perhatikan, ada yang begitu tahu itu.
0: Soalnya banyak ya. Sepanjang itu tuh tahu Sumedang, bahkan di Jatinangor juga tahu Sumedang banyak. Bahkan yang saya lucu, di Limbangan tahu Sumedang.
1: Betul.
0: Padahal di Limbangan.
1: Sebelah kiri ya.
0: Iya.
1: Itu namanya ada tahu Sumedang di Sumedang tuh. Aduh, saya nu pernah harusnya nih. Padahal nanti kapan-kapan harus diundang ke sini nih, namanya Pak Haji Eman.
0: Oh.
1: Di Sumedang itu Pak Haji Eman itu yang ada Anda tahu Sumedang, saya ke Kalimantan ya, di daerah mana tuh? Daerah Balikpapan, bahkan sampai ke daerah mau menuju Sangatto, masih ada tahu Sumedang itu namanya punya Pak Haji Eman namanya Kang Adil.
0: Oh, sampai
1: termasuk yang di Sumedang yang ke Garut gitu ya.
0: Sudah ekspansi ke sana ya.
1: Hebat. Iya, gitu luas ya. Ya. Dan si karyawannya disiapin asrama itu.
0: Hmm.
1: Gitu. Nah, ini harus jadi harus nyponsorin nih. Udah saya iklanin nih.
0: Oke, ya sahabat kreatif, ternyata waktu begitu cepat berlalu dan nampaknya waktu harus kita akhiri ya perbincangan menarik kita. Padahal kita masih banyak sekali pembahasan-pembahasan yang terkait dengan apa ya, terkait dengan topik kita pagi hari ini, dengan sok tahu dan mari kenali diri. Mbak Sophy Sosro, mohon maaf tadi saya suaranya kecil katanya. Saya ulangi lagi ya, terkait ini bukan pertanyaan, tetapi melengkapi bahasan kita pagi hari ini. Jadi tema hari ini mungkin seperti bahasa Sunda, kudu ngahuleng jero nempo karena wak sorangan. Lebih baik kita merenung terlebih dahulu sebelum menyampaikan bahwa mungkin kita memiliki kekurangan pada diri sendiri sebelum kita menilai orang lain. Atau ulah agul kupayung butut, sombong dengan dan merasa paling benar padahal kita sendiri masih banyak kekurangan. Kritik itu harus kita syukuri karena masih ada orang lain yang masih peduli agar kita supaya jadi lebih baik. Jadi kalau dikritik jangan marah, tapi justru menjadi bahan evaluasi ya Pak Setia. Oke, terima kasih Mbak Sophy, Mbak Retno, Kang Elan Arif ya. Kang Elan Arif, terima kasih banyak masukannya. Juga sahabat Nandi. Nah ini sahabat Nandi katanya kalau AI itu termasuk sok tahu nggak, kalau nggak mau dibetulin ide-idenya. kalau menurut saya nih Kang Nandi ya, AI itu dia sebenarnya kan tergantung itunya apa
1: usernya,
0: promptnya. Jadi kalau promptnya bagus ya pasti bagus. Saya seperti saya bikin musik. Karena kan sudah istilahnya ini musik ini sudah di ranah AI sekarang. Betul, itu musik itu sudah di ranah AI, foto juga sudah di ranah AI, video film sudah di ranah AI. Jadi kita harus memang mempelajari AI itu. Ternyata saya sudah sedikit banyak membaca AI ini maunya seperti apa. Ternyata kalau mau hasilnya bagus, prompt-nya yang harus bagus. Betul. Kita harus paham. Kita harus paham. Jadi kalau hanya sekedar misalnya saya mau bikin musik jazz, saya yang bikin promnya jazz aja gitu, hasilnya nggak bagus. Tapi ketika saya buat prom sedemikian rupa, lengkap dan lain sebagainya, luar biasa, keren banget. Ya, gitu. Jadi kalau AI itu bukan so tau sebetulnya, tergantung orang yang bikinnya so tau nggak. Jadi gimana menurut bosnya kalau AI mah gitu.
1: saya nyapa sedikit dengan dia, ya Kang Dimas, Kang Willy, hatur nuhun ya. Ya alhamdulillah baik ya. Dari Sumedang nih, Kang Dimas nih.
0: Iya.
1: Dari Sumedang. Jadi jangan terlalu sibuk kita mengetahui orang lain lah. Jadi nggak apa-apalah kita tidak tahu banyak tentang orang lain juga ya. Jadi lebih baik kita kenali diri kita, perbaiki diri kita, kenali diri, kendalikan diri kita, dan dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada akhirnya yang akan kita pertanggungjawabkan bukan kehidupan orang lain, tetapi kehidupan diri kita sendiri. Kita harus lebih tenang, lebih sadar, lebih produktif ya, lebih dekat dengan Allah, seperti itu.
0: Ya.
1: Jadi apa istilahnya? Jadi boleh ini Kang Adil udah closing nih? Ya. Belum?
0: Silakan jadi, kalau misalnya ada yang perlu dibaca atau closing statement silakan.
1: Oke, jadi sebelum kita menunjuk berkaca. Sebelum kita menunjuk kita berkaca. Jadi sahabat Kelait ya, dimanapun Anda berada, mungkin selama ini kita terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain. Kita tahu siapa yang salah, kita tahu siapa yang kurang, kita tahu siapa yang gagal, kita tahu siapa yang sombong, kita tahu siapa yang tidak baik, tapi apakah kita sudah kenal nggak dengan diri kita? Jadi sebelum jari kita menunjuk orang lain, mungkin Allah sedang mengajak kita melihat 4 jari yang menunjuk kembali kepada diri kita sendiri. Jadi jangan habiskan hidup kita menjadi komentator kehidupan orang lain. Jadilah pemimpin bagi diri kita sendiri.
0: Yeah.
1: Kita harus betul-betul efektif, efisien, menggunakan waktu, pikiran, biaya, tenaga kita ya, yang kita keluarkan, apakah itu untuk menjadikan diri kita lebih baik atau hanya hanya sibuk kita melihat orang lain dan diri kita tidak tumbuh, tidak terperbaiki.
0: Yeah.
1: Seperti itu. Dan kalaupun ada orang lain yang menunjukkan kekurangan kita, kita sadarilah. Oh, ini kita sedang masuk ke area blind spot yang kita selama ini tidak bisa lihat dan orang lain bisa melihatnya.
0: Yeah.
1: Dan sedang ditunjukkan kepada kita. Dan yang lebih penting, lihat, boleh jadi memang itu cara Tuhan ya menunjukkan kekurangan diri kita lewat mata orang lain, lewat mulut orang lain, sehingga kita tahu apa yang menjadi kekurangan diri kita, kemudian kita perbaiki dan akhirnya kita tumbuh menjadi lebih baik. Boleh jadi itu pertolongan Tuhan.
0: Tuhan.
1: Allah
0: melalui tangan orang lain. Ya?
1: Melalui tangan dan mulut orang lain.
0: Yeah.
1: Untuk menunjukkan kurangnya kita, kita perbaiki, kita menjadi lebih baik, dan tentu manfaatnya buat diri kita sendiri.
0: Yeah,
1: bukan betul. Buat orang lain.
0: Iya. Yeah. Terima kasih Kang Asep dan juga siap. Untuk sahabat-sahabat Kelight yang sudah ikut bergabung di pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi kebersamaan yang menginspirasi ya, juga dari sahabat-sahabat kita dari TikTok ya, dari WhatsApp juga ya, dari media-media sosial lainnya. Terima kasih untuk Kang Asep juga, mohon maaf jika ada kekurangan yang mungkin kurang berkenan di hati Anda ya. Insya Allah kita ketemu lagi di kebersamaan di Spiritual Mind Motivation pekan mendatang bersama sahabat kita Kang Asep Ridwan. Terima kasih Kang Asep. Mudah-mudahan menjadi kebersamaan yang membahagiakan untuk kita semua agar kita bisa lebih memahami diri kita sendiri. Saya Adil Maulana undur pamit dan sekaligus Kang Asep juga mau undur pamit juga.
1: Ya, terima kasih sahabat Kelait ya. Selamat pagi. Mudah-mudahan sehat buat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sahabat Kelait, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Lite 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Lite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.
4: Every day, I'm listening to K-Lite 107.1 FM. In the office, in the car, and everywhere I go, yes, I never change my channel. K-Lite FM is my friend wherever I go. Hi, I'm Robin from Memphis, Tennessee, America. I always stay tuned to K-Lite 107.1 FM. Bandung's inspiring sounds with live streaming. And wherever you are, be here.
5: I can hear all my favorite music, jazz, blues, rock, and much more on K-Lite 107.1 FM Bandung. It's all I listen to. Hi, I'm David from Pennsylvania, America. I always stay tuned to K-Lite 107.1 FM, Bandung's inspiring sounds.
6: Hi, I'm Stefan from Holland, and now you can join me in listening to your favorite station, K-Lite FM, anywhere in the world on www.1071klitefm.com. Veel luisterplezier en groeten uit Nederland.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, di kebersamaan pagi hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat K-Light yang sudah ikut bergabung dan mensupport morning review kita untuk Jumat 11 September 2026. Dan tentunya jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, dan insya Allah kita jumpa lagi di kebersamaan yang lain. Baiklah sahabat K-Light, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan yang paling penting adalah sehat yang paling utama. Sehat hati, sehat jiwa, dan sehat pikiran. Semoga kita dalam kehidupan di hari ini hingga masa yang akan datang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa sahabat K-Light. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, terima kasih Anda telah simak Easy Busy. Kini kita lanjutkan dengan Tell to Tell yang hadir dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial. Dan pilih lagu-lagu favorit sambil memanfaatkan waktu istirahat siang Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kelight 107,1 FM, Twitter at 1071KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kelight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kelight 107,1 FM bersama Vivi Safia Kusman.

Ternyata sejuk kami sate kelight FM Bandung's Inspiring Sound sahabat kelight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat kelight. Senang sekali saya Fisalvia Kusman bisa nemenin Anda hari ini di hari Jumat 11 September 2026. Selamat Hari Radio Nasional ya. Dan kita

107,1 Kelaira FM Bandung, Inspiring Sound Sahabat Kelaira. Oke, kita sudah memulai kebersamaan kita di Tel-Tel hari ini 11 September 2026. Ada di antara Anda yang ulang tahun hari ini, selamat ulang tahun ya. Dan Mbak Desi sudah diputar lagunya juga untuk ini salah satunya entry dari Bilal Indrajaya featuring si cantik Maudy Ayunda dengan Kau. Lagunya enak, bisa Anda request ya sahabat Kelight. Dan selamat siang saja untuk Anda yang baru saja tune in. Selamat Hari Radio Nasional. Terima kasih dari Pak Herman, dari zaman dongeng dan wayang sampai kini selalu radio setia menemaniku. Masya Allah, alhamdulillah. Sehat-sehat selalu ya untuk Pak Herman. Dan juga untuk Anda semua sahabat Kelight yang masih tetap setia mendengarkan radio, terima kasih, entah itu via streaming ataupun via radio analog. Terima kasih banyak, karena tanpa support dari Anda kayaknya radio gak bakalan bertahan lama. Jadi terima kasih juga untuk para buyer yang masih mau beriklan di radio. Sekali lagi terima kasih. Dan kita akan sama-sama hingga pukul 3 sore sahabat Kelight, ini untuk Anda.

Halo, Wargi Bandung. GIAS Bandung 2026 kembali hadir tanggal 9 hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Barat. Akan ada atau banyak merek otomotif terbaru yang ikut meramaikan pameran tahun ini. Mulai dari kendaraan penumpang hingga sepeda motor akan memamerkan model kendaraan terbaru dan tren teknologi otomotif terkini. Bukan cuma itu, kalian juga bisa test drive langsung deretan kendaraan impian kalian. Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman dan keluarga kalian untuk datang ke GIAS Bandung 2026. Dapatkan tiketnya secara on-site di area pameran atau secara online melalui aplikasi atau website Auto 360. Download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Follow akun Instagram @GIAS_Bandung untuk info terbaru dan kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya 9 September hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Sampai ketemu di GIAS Bandung 2026.

masih dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound. Robin McLeay dengan Teach Me How to Dream yang membawa kita di ujung interval ke 1. Dan hari ini saya buka requestnya kayaknya cuma sampai setengah 2 ya, karena setengah 2 nanti akan ada live report, live talk show report gitu. Lalu kemudian jam 2 nya ada talk show juga. Jadi saya gak bisa buka banyak-banyak request. Terima kasih untuk Mbak Uli Bowek. Iya, lagunya sudah diputar ya, Teach Me How to Dream. Lalu kemudian juga ada Mbak Susi, nanti ditunggu lagunya. Salamnya untuk Kang Panji, Kang Tommy, Mbak Maulin, Mas Budi, Mas Usman, Mbak Nila, Mas Andi, Bu Edit, dan semuanya. Lagu Desert Rose. Lalu kemudian sahabat Dinda, Mad Love-nya juga nanti ditunggu abis jam 1 siang. Karena jam 1 ini kita tersambung dulu dengan Jabar Now.

0: Bad dudes inspiring sound.
1: Jabar Now edisi Jumat 11 September diantaranya mengenai kantor BPN Bogor digeledah terkait dugaan pemalsuan PTSL, kemarau ekstrim 10 ton ikan mati di Waduk Cirata Cianjur, raksasa kendaraan listrik BID beroperasi di Subang Metropolitan, tokoh muda minta penguatan SDM dan transparansi tenaga kerja. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Garut akhirnya membongkar motif dan peran 7 remaja perempuan dalam kasus dugaan perundungan dan pengeroyokan brutal terhadap 2 siswi MTS di Kecamatan Sukawening. Aksi penganiayaan yang viral di media sosial itu dipastikan bermula dari persoalan asmara dan provokasi di antara sesama pelajar.
2: Dari hasil pemeriksaan polisi, pengeroyokan bermula saat terduga pelaku utama berinisial AN tak terima mantan kekasihnya berpacaran dengan korban NH. Kapolres Garut AKBP Niko Adiputra Kamis 9 September menjelaskan persoalan yang sempat mereda di pertemuan pertama mendadak berujung penganiayaan setelah salah satu pelaku termuda berinisial ES melayangkan provokasi. Disebutkan peran ketujuh pelaku yang masih di bawah umur itu mulai dari menampar, memiting, mencekik, meludahi korban hingga pelaku tertua berinisial WS yang bertugas merekam aksi kekerasan menggunakan telepon seluler. Akibatnya, korban mengalami luka memar di wajah, leher, dan lengan. AKBP Niko menegaskan perundungan dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan dan bukan sekedar candaan.
3: Ini penganiayaan karena kalau tadi bentuk bullying adalah intimidasi secara verbal. Tapi ini jelas pelaku menyentuh korban sehingga korban menderita beberapa luka di bagian pipinya, di bagian bawah kelopak mata, dan di bagian leher, di bagian lengan, dan juga ada juga bulinya karena ada yang diludahi oleh pelaku berinisial IM. Apakah ini pure bullying? Ya, tapi ada penganiayaannya dan juga ada bulinya.
4: Walaupun masih di bawah umur, kita menggunakan hukum acara anak, bukan berarti akan terbebaskan.
2: Kendati ketujuh pelaku masih berstatus anak di bawah umur, Polres Garut memastikan proses hukum tetap berjalan menggunakan ketentuan peradilan pidana anak. Polisi juga meminta masyarakat untuk berhenti menyebarluaskan video kekerasan itu demi menjaga psikis korban serta identitas anak yang terlibat. Saat ini, kepolisian bersama dinas terkait terus memberikan pendampingan psikologi terhadap korban sembari memproses berkas perkara para terduga pelaku.
1: Di Treskrim Umpol Demetro Jaya menggeledah kantor BPN Kabupaten Bogor terkait dugaan pemalsuan dokumen program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL di Kecamatan Bojonggede.
5: Penggeledahan di kantor BPN Kabupaten Bogor dilakukan Subdit Harta dan Benda atau Harda di Treskrim Polda Metro Jaya sebagai bagian dari penyelidikan dugaan pemalsuan dokumen dalam program PTSL tahun 2019. Penyidik mendeteksi dugaan pemalsuan dokumen pada tahap verifikasi dan penelitian yuridis dalam proses pendaftaran PTSL. Dugaan pemalsuan tersebut diduga berdampak pada sejumlah produk sertifikat yang kemudian dibatalkan. Dari sekitar 10.000 sertifikat yang terkait dengan program tersebut, penyidik saat ini memprioritaskan penanganan terhadap 52 sertifikat. Dalam penggeledahan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya berkas dokumen milik warga, perangkat mesin tik, serta unit komputer.
6: Tujuan penggeledahan adalah mencari barang bukti. Penyidikan kita bermula terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan program PTSL 2016. Penyelidikan kita dimulai dari Desember 2025 sampai dengan sekarang sudah melakukan pemeriksaan hampir 50 orang.
5: Tidak hanya kantor BPN Kabupaten Bogor yang menjadi sasaran penggeledahan, penyidik juga mendatangi sejumlah lokasi lain termasuk tempat yang diduga dijadikan markas untuk membuat dokumen palsu yang berkaitan dengan kasus tersebut.
1: Sebanyak 38 orang anggota Polri di lingkungan Satuan Kerja atau Satker Polda Jawa Barat menjalani proses pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.
7: Pemecatan puluhan anggota Polda Jabar tersebut karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran disiplin, kode etik, serta pelanggaran hukum pidana lainnya. Dalam amanatnya, Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto mengatakan bahwa keputusan pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH ini merupakan hal yang sangat berat yang harus ia lakukan. Namun hal itu merupakan pengingat bagi seluruh anggota Polri, khususnya Polda Jawa Barat, untuk selalu menjaga kedisiplinan, integritas, dan kehormatan institusi.
8: Upacara ini yang kita laksanakan bukanlah upacara kebanggaan, bukan pula untuk penghargaan, melainkan upacara pemberdian tidak dengan hormat terhadap beberapa personil Polri yang telah melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi. Setiap pimpinan tidak ada yang menginginkan atau merencanakan upacara seperti ini. Kedepan Polri adalah organisasi yang berlandaskan aturan, disiplin, etika, dan tanggung jawab.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isa Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, sekitar 10 ton ikan air tawar milik sejumlah petani di kawasan Waduk Cirata Jangari, Desa Cikidang Bayabang, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, mati mendadak, diduga dipicu kondisi cuaca ekstrim dan menyusutnya debit air waduk.
9: Kematian ikan terjadi di kawasan kolam jaring apung Blok Salam Jangari. Kondisi kemarau panjang, suhu panas, angin kencang, serta debit air waduk yang menyusut membuat kondisi perairan menjadi tidak stabil. Menurut Dadan, total ada sekitar 10 ton. Kematian ikan dalam jumlah besar tersebut menyebabkan para petani mengalami kerugian cukup besar. Ia memperkirakan total kerugian para petani mencapai sekitar 250 juta rupiah. Menurutnya, kematian ikan secara massal bukan kali pertama terjadi di kawasan tersebut. Fenomena serupa kerap muncul ketika musim kemarau tiba. Debit air waduk Cirata cenderung menyusut saat musim kemarau. Kondisi tersebut diperparah cuaca panas ekstrim dan angin kencang yang membuat kondisi perairan tidak stabil. Dadan mengatakan, ikan yang mati diantaranya jenis bawal dan ikan mas. Kedua jenis ikan tersebut menjadi komoditas yang banyak dibudidayakan petani di kawasan Waduk Cirata Jangari.
10: Kadang-kadang tiap tahun ada satu kali memabuk kemarau, air kecil, terus angin dari selatan, jelek cuaca, kebanyakan ikan mas sama bawal.
9: Kematian ikan secara massal menjadi pukulan bagi petani karena ikan yang mati merupakan hasil budidaya yang membutuhkan waktu dan biaya hingga siap dipanen. Para petani berharap kondisi cuaca ekstrim dan perubahan debit air waduk Cirata segera membaik. Mereka juga berharap adanya perhatian dan solusi dari pihak terkait agar kematian ikan tidak terus terjadi setiap musim kemarau.
1: Pabrik kendaraan listrik BID di Subang Smartpolitan resmi beroperasi sejak 3 September lalu. Beroperasinya raksasa otomotif ini diproyeksikan menyerap hingga puluhan ribu tenaga kerja sekaligus membuka babak baru industri di Kabupaten Subang. Saat beroperasi penuh, BID menargetkan kapasitas produksi hingga 150 ribu unit kendaraan per tahun. Menanggapi hadirnya BID dan Finvest, tokoh muda Subang, Megi Akbar Setiawan, meminta pemerintah daerah fokus meningkatkan kompetensi SDM lokal agar warga Subang tidak sekedar jadi penonton.
11: Menurut Megi, peluang kerja akan semakin besar seiring rencana BID mengembangkan manufaktur perakitan baterai dan menargetkan tingkat komponen dalam negeri 60% mulai 2027. Finvest juga menyiapkan perakitan motor listrik di Subang mulai 2027. Selain tenaga kerja, Megi meminta pelaku usaha lokal dilibatkan dalam rantai pasok industri, mulai dari vendor, jasa konstruksi, catering, transportasi, hingga UMKM. Ia juga meminta pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing, serta memastikan rekrutmen berlangsung transparan dan bebas dari percaloan maupun pungutan liar. Megi menegaskan keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari nilai investasi atau jumlah pabrik, tetapi juga dari peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan usaha lokal, dan kesejahteraan masyarakat.
12: Electric vehicle ini kan merupakan suatu lahan investasi baru, suatu produk baru. Saya rasa SDM Subang mampu dan bisa bersaing, karena jikapun hari ini banyak pekerja yang di luar daerah Kabupaten Subang yang hari ini bisa bekerja di sana, saya rasa itu pun merupakan suatu hal yang baru bagi mereka juga. Artinya, nggak ada alasan bahwa dua perusahaan tersebut tidak bisa mempekerjakan warga lokal Kabupaten juga. Harusnya ya.
1: Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Bunter, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Kamis siang. Nasaruddin memberikan bimbingan kepada ratusan penghulu dan ulama di Kabupaten Cirebon.
13: Untuk memperkuat perkembangan yang modern, terintegrasi, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, ratusan penghulu dan ulama di Kabupaten Cirebon mengikuti bimbingan dan pembekalan di Pondok Pesantren Butet, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Kegiatan bimbingan dan pembekalan dihadiri langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dalam sambutannya, Menteri Agama Republik Indonesia mengatakan keluarga sakinah tidak sekadar ditandai dengan adanya rumah sebagai tempat tinggal, tetapi juga oleh hadirnya ketenangan, kasih sayang, dan dan rasa nyaman di antara anggota keluarga.
14: Cirebon ini adalah suatu model. Banyak prestasi dicapai Jawa Barat, maka itu di sini mari kita merumuskan bersama gagasan-gagasan cerdas apa yang harus kita lakukan untuk mencegah dampak modernitas keluarga ini yang mengakibatkan banyak perceraian, banyak kekerasan dalam rumah tangga, banyak keluarga-keluarga yang berantakan. Mudah-mudahan ini nanti bisa menciptakan suatu kondisi yang lebih baik.
13: Selain itu, melalui Nasuha 2026, gagasan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat peran penghulu, penyuluh, dan ulama dalam membina keluarga di tengah masyarakat.
15: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
16: This is with the biggest variety and best hits from the 60s. The 70s.

107,1 Kelight FM Bandung, inspiring sang sahabat Kelight. Wow, meriah sekali ya lagu Mawar Gurun kata Mbak Susi. Desa terus Mbak Susi di Cibubur sudah diputar ya. Salam untuk Kang Panji, Kang Tommy, Mbak Maulin, Mas Budi, Mas Usman, Mbak Nila, Mas Sandi Kustejo, Ibu Edit dan semuanya. Mas Sandi juga nih request Mitch Mello yang Trembling Down, sapanya untuk semua sahabat Kelight dan juga untuk Mbak Susi di Cibubur. Mbak Nela, selamat siang, lagunya Lionel Richie Still ditunggu saja. Mbak Desi tadi sudah diputar ya lagunya ya. Dan juga untuk Anda sahabat Kelight dimanapun Anda berada, terima kasih banyak. Sebentar lagi kita akan ini ya live report terkait dengan bersama dengan Miss Dira selaku founder dan CEO dari DS Public Speaking Center. DS Public Speaking Center ini yang menggelar event English Olimpiade untuk pelajar. Nah, itu ada eventnya, nanti kita akan ngobrol sebentar bersama dengan Miss Dira nanti pukul 1:30 siang. Tapi beberapa lagu dari Anda akan saya hadirkan dan ini untuk Anda.

Sahabat Kilight, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilight 107,1 FM, Twitter at 1071KLITEFM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071KLITEFM.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilight 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

107,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Oke, terima kasih banyak Bu Haswati, selamat hari radio katanya. Terima kasih untuk Anda pencinta radio, terima kasih banyak ya. Dan itu tadi satu lagu yang pertama kali dibawakan oleh Rio Febrian, lalu kemudian Tiara Andini membawakannya dengan sangat cantik untuk Anda, sahabat Kelight. Oke, satu informasi dulu untuk Anda dari Solarium Cafe and Bar yang menghadirkan konsep baru di jantung kota Bandung. Solarium, salah satu outlet food and beverage di L Hotel Bandung, yang kini hadir dengan wajah dan pengalaman baru melalui transformasinya menjadi Solarium Cafe and Bar yang membawa konsep yang lebih fresh, modern dan juga dinamis. Solarium Cafe and Bar ini siap menjadi pilihan lifestyle destination di pusat kota Bandung. Mengusung semangat new name, new concept, new experience, tempat ini menawarkan suasana casual yang sangat pas untuk kebutuhan usia produktif dan masyarakat urban. Mulai dari casual lunch, ada coffee time, ada meeting santai hingga quality time bersama dengan teman dan keluarga. Konsep cafe di siang hari menghadirkan suasana nyaman untuk menikmati sajian kuliner dan juga kopi. Sementara memasuki sore hingga malam hari, suasana bar ini hadir lebih vibrant dengan ragam pilihan beverage, cocktail, mocktail serta live entertainment. Berlokasi sangat strategis di L Hotel, Jalan Merdeka nomor 2, hanya selangkah dari kawasan ikonik Jalan Braga. Untuk info lebih lengkap dan reservasi silakan hubungi 0878 4524 2206. Sekali lagi 0878 4524 2206.

0: don't go anywhere. Sit back and relax on 107.1.
1: K-Light FM. Bang Dong's inspiring sound. K-Light FM.
2: 107.1 Kelight FM, Bandung, Inspiring sama sahabat Kelight. Iya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa saya akan mengajak Anda untuk menyimak live interview by phone bersama dengan Miss Dira selaku founder dan CEO dari DS Public Speaking Center yang terkait dengan event English Olimpiade untuk pelajar. Dan sudah tersambung kita dengan sebentar. Baik. Oke, halo. Halo. Iya. Sebentar kita. Halo. Halo, Miss Dira. Halo. Baik, nampaknya ada sedikit gangguan ini.

Iya, halo Miss Dira. Halo, bisa terdengar suara saya? Halo? Oke, baik. Sesaat lagi kita akan hubungi Miss Dira karena ini ada sedikit gangguan sepertinya di kami di jaringannya. Nanti kita akan berlanjut sesudah yang berikut ini.

107,1 Kelight FM Bandung, inspiring sound sahabat Kelight. Oke, kita sekarang ini mudah-mudahan bisa lancar ya. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Miss Dira selaku founder dan CEO DS Public Speaking. Kita sapa dulu Mas Mbak Dira, Miss Dira. Halo. Iya, halo. Iya, halo. Bisa terdengarkah suara saya? Tapi dengeran, kenapa ya? Oke, halo. Miss Dira. Baik. Ini adalah terkait dengan event English Olympiade untuk pelajar. Miss Dira ini selaku founder dan CEO DS Public Speaking Center begitu. Dan kita kan ngobrol-ngobrol apa yang melatar belakangi dibuatnya event ini. Coba kita telepon lagi ya sebentar. Mudah-mudahan bisa tersambung ini. Iya.

Oke. Baik, kita sambil menunggu tersambung dengan Miss Dira. Halo Miss Dira, selamat siang. Bisa terdengar jelaskah suara saya?

Iya. Halo. Baik, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut ya, sambil memperbaiki nih jaringannya. Dan jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi.

107,1 Kelain FM Bandung, so inspiring sama sahabat Kelain. Itu tadi Because of You yang suka oleh Mbak Indri Melani. Terima kasih doanya untuk Kang Kujang Suryalaga ya. Mudah-mudahan cepat sehat Kang Kujangnya. Baik sahabat, nanti pukul 2 siang kita akan tersambung dengan Road to Give 2026 Hope in Every Step. Hope in Every Step ini kita ngobrol bersama dengan rekan-rekan dari Moxie Hotel, lalu kemudian juga dari Mbak Airin ya, Panvila Ron 88, dan juga dari BCS Bandung Cancer Society ada Bu Yanti dan juga Mbak Angel Tias. Kita akan sama-sama sahabat, jangan kemana-mana, abis berita kita akan kembali lagi untuk Anda.

0: Dan kami dari pemerintah kota pasti akan mendukung terkait dengan hal ini.
1: Percepatan realisasi proyek pengembangan Rumah Sakit Derwati dinilai penting karena tingkat kebersihan atau okupansi tempat tidur rumah sakit yang ada saat ini masih tinggi seiring dengan dinamika bonus demografi di Kota Bandung. Oleh karenanya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Dedi Taufikur Rahman mengatakan, pihaknya menekankan pentingnya untuk segera terwujudnya rumah sakit tersebut, termasuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Dedi mengatakan ditandatanganinya Letter of Intent antara Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bank Indonesia, serta calon investor kawasan proyek Rumah Sakit Derwati menjadi kunci penting melakukan langkah-langkah selanjutnya.
2: Nah, kami inginkan sesegera mungkin diawali dengan LOI tadi antara Pemerintah Kota Bandung, ya, Provinsi, BI, dan kemudian juga calon investor. Nah, ini adalah key point untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya.
1: Pengembangan kawasan proyek Rumah Sakit Derwati termasuk dalam 12 proyek terbaik ajang West Java Investment Challenge atau WJIC 2026. Proyek dirancang untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah Bandung Timur. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Muslimin Anwar, mengatakan pihaknya terus mendorong masuknya investasi di Jawa Barat. Menurutnya, kehadiran rumah sakit dipastikan tidak akan memicu persaingan tidak sehat dengan fasilitas medis lain yang telah beroperasi di sekitarnya karena memiliki spesialisasi layanan yang dihadirkan. Muslimin mengatakan selain 4 kewajiban layanan klinis, juga harus ada keunggulan sehingga menjadi daya tarik lintas wilayah serta mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan Kota Bandung secara khusus, sekaligus menyokong target strategis nasional dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi.
3: Dari Bank Indonesia tentunya kami sangat bersyukur bekerjasama dengan DPPTSP Provinsi Jawa Barat terus mendorong investasi-investasi di Jawa Barat. Pengembangan rumah sakit Derwati ini merupakan proposal investasi satu di antara 12 terbaik dalam West Java Investment Challenge 2026 yang akan dikurasi untuk mencari top 5, dan salah satu yang kita dorong adalah tidak hanya menjadi yang terbaik tapi proposal tersebut menemukan calon investornya. Nanti yang perlu didorong adalah selain 4 kewajiban layanan klinis, juga harus ada keunggulan, baik itu dalam strata madya utama dan paripurna, khususnya untuk keunggulan di bidang penanganan jantung, kanker, ginjal, dan wellness dan estetik.
4: Sampurasun Wargi Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1 sampai 6 September di Atrium TSM Bandung, menghadirkan fashion muslim berkualitas. Rame-rame pop-up market tanggal 4 sampai 6 September di Nerd Laboratory Laswi Heritage, sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung, Bandung X Beauty, tanggal 4 sampai 6 September di Trans Convention Center, menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Atmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung. Untuk informasi pariwisata kota Bandung lainnya.

0: berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-216 Kota Bandung, Grid Bandung berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Bandung dan didukung oleh PRSSNI Bandung kembali menyelenggarakan kegiatan Bazar Bayar Pakai Sampah yang telah dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2022. Ketua Umum Grid Bandung, Kikit W. Sugata, mengatakan selain Bazar Bayar Pakai Sampah, berbagai kegiatan juga digelar, antara lain Lomba Kreativitas Membuat dan Menghias Tempat Sampah, Bazar UMKM 30 Kecamatan, dan Lomba Kreativitas Menyanyikan Jingle Lagu Bank Sampah. Di samping itu, masyarakat yang datang bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan dan pemberian kacamata gratis, serta tersedia wahana permainan anak. Seluruh kegiatan berlangsung pada Sabtu, 12 September 2026, mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore di halaman Balai Kota Bandung. Persib Bandung siap menghadapi Persija Jakarta pada pekan kedua Super League 2026-2027 yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu 12 September 2026 besok. Gelandang serang Persib Bandung Adam Alis menegaskan laga bertajuk El Clasico Indonesia tersebut tidak berbeda dengan pertandingan lainnya karena Persib Bandung fokus mengejar kemenangan untuk bisa mencuri poin dari tuan rumah. Pemain berusia 32 tahun itu optimistis Persib bisa membawa pulang 3 poin dari Jakarta.
1: Nggak ada yang spesial sih. Semua pertandingan sama, kita selalu haus kemenangan. Maupun away kita selalu ingin memenangkan pertandingan dan semua sudah siap untuk pertandingan selanjutnya dan ingin menunjukkan yang terbaik.
0: Sementara itu, manajer Persib Bandung Umu Mukhtar meminta kepada para bobotoh dan pendukung Persib Bandung untuk tidak datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta untuk menyaksikan pertandingan antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta pada Sabtu besok. Umu mengajak supporter Persib tetap memberikan dukungan penuh kepada Pangeran Biru tanpa harus ikut bertandang ke Jakarta.
2: Saya pun juga tetap menyayangi kalian. Jangan sampai ada yang datang, walaupun nanti sendiri-sendiri tanpa diberitahukan kepada orang. Nanti selalu ada yang spontan. Kalau kita mendapat gol tuh spontan, udah ketahuan itu habis di situ. Jangan, lebih baik tidak berangkat. Ikuti apa yang saya sampaikan ya. Nah, ini untuk kebaikan, biar nyantai, tenang. Yang penting Persib menang.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB berharap pihaknya bisa melakukan hujan buatan di beberapa wilayah, terutama di daerah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul adanya informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG bahwa dalam beberapa minggu ke depan di beberapa wilayah Indonesia sudah akan tumbuh awan hujan. Suharyanto meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga lingkungannya masing-masing dan bisa mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran yang terjadi hingga tidak meluas.
3: Dari BMKG, di minggu-minggu yang akan datang, pertumbuhan awan hujan sudah semakin banyak dan kita akan melaksanakan operasi modifikasi cuaca secara maksimal. Jadi kami punya posko tiap hari berkoordinasi dengan BMKG. Kami sudah mendapat arahan dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sekecil apapun potensi pertumbuhan awan hujan untuk di OMC laksanakan, termasuk di daerah-daerah

0: 107,1 Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight, oke. Okay? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, sahabat Kelight, bahwa saya akan mengajak Anda pukul 14 ini akan berbincang bersama dengan Mbak Airin, dan juga Mbak Airin nggak sendirian. Kita tahu ya kalau Mbak Airin mah udah kayak penyiar Kelight deh ya. Mbak Airin, apa kabar Mbak Airin?
1: Apa kabar?
0: Iya, ini udah kayak penyiar Kelight, kayaknya nggak usah diperkenalkan lagi.
1: Iya, apa kabar sama Kelight?
0: Iya, sapa dulu untuk yang di TikTok tuh Mbak.
1: Iya, apa kabar?
0: Di TikTok tuh, live.
1: Ada juga yang live.
0: Terus kemudian juga, nah ini Mbak Airin seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Mbak Airin nggak sendiri. Nah ini juga tamu kedua saya ini juga udah nggak asing lagi, udah sering ke Kelight FM dari Bandung Cancer Society. Ada Ibu Yanti dan juga Mbak Angeli. Halo.
2: Halo.
0: Apa kabar? Yeah. Say hi to live TikTokers. Kepada sahabat Kelight yang bergabung di TikTok live-nya Kelight FM. Dan juga, nah ini nih yang spesial adalah rekan-rekan dari Moxie Bandung ya, Bapak Jaya Atmaja, HM Moxie Bandung, dan juga chairman-nya Bapak Kevin Alvaris Kurman, dan juga ada vice chairman Mbak Pratiwi, Ibu Pratiwi Penata Kusuma. Selamat siang. Halo.
3: Siang.
0: Apa kabar? Boleh di say hi dulu sama sahabat Kelight yang bergabung di TikTok-nya.
3: Hello everyone.
0: Oke, okay. Ya itu tadi ya tamu spesial saya hari ini. Dan kita mau ngobrolin soal Road to Give 2026, Hope in Every Step. Jadi Hope in Every Step ya Mbak Airin ya.
1: Betul.
0: Itu iya. Event yang akan seperti apa nanti kan berbicara lebih lanjut. Tapi saya mau ngobrol dulu sama Ibu Airin, gak apa-apa ya.
3: Gak
0: oke, okay. Ya Mbak Tias ya dan Bu Yanti sebentar ya. Kita yeah. Ngobrol dulu sama ini nih yang luar biasa ini nih Mbak Airin dari Ron 88. Nah salah satu kebiasaan nih Mbak, supaya badan tetap sehat, terus terang aja kalau misalnya kurang apa namanya, kurang satu aja lagi gak enak gitu di badan kita, kayaknya gak enak ya Mbak ya.
1: Betul banget.
0: Nah itu gimana tuh Mbak, jadi dengan olahraga, nah apa sebetulnya manfaat dari olahraga Mbak Airin, silahkan.
1: Jadi kan sebetulnya sahabat Kelight mungkin udah bosan ya, sering diceramain dokter Indra kan ya. Sering banget di reminder sama kita juga bahwa salah satunya kunci hidup sehat itu mau gak mau harus olahraga.
0: Betul.
1: Nah cuman kadang-kadang olahraga ini jadi banyak alasannya gitu ya. Nah buat sahabat Kelight yang suka nantilah nungguin event olahraga aja lah Mbak, saya mah dah makanya ikutin acara kita nih itu siang hari ya. Ini ngobrol sampai terakhir. Karena

0: hari ini spesial banget, kita bakal ngomongin satu event yang luar biasa, event olahraga, tapi nggak cuma dapat manfaat olahraganya, tapi bisa berbuat baik juga, melakukan banyak hal positif di acara olahraga itu. Nah, makanya sahabat kalian harus dengerin sampai beres ya. Nah, dan kalau kita lihat kan banyak banget orang tahu manfaat olahraga itu buat naikin sistem imun udah pasti. Di tengah segala cuaca yang gak jelas begini ya, terus dengan berita-berita ditambah dengan yang der-der-dornya ya, abunya, apanya dan sebagainya. Bener. Ya udah, gak bisa nyalahin cuaca, gak bisa nyalahin kondisi, yang bisa kita kendalikan cuman diri sendiri ya, kan ya sendiri. Nah, dengan salah satunya ya jaga kesehatan lewat olahraga ini, dia bisa naikin sistem imun lebih banyak, metabolisme tubuh juga bisa meningkat lebih jauh. Orang juga gak sadar bahwa olahraga itu bikin lebih bahagia. Ya, Dr. Indra kan sering banget tuh mention itu, lebih bahagia. Dan olahraga itu bikin kita ketemu sama orang-orang baru dan sebagainya. Jadi olahraga itu kita satu hal yang menyenangkan di Indonesia, terutama kalau yang tinggal di Bandung. Gak pernah habis tuh yang namanya olahraga untuk ngajak kita jadi lebih termotivasi ya.
1: Wah, ini luar biasa. Nanti perbincangannya seperti apa terkait dengan event nanti ya, Mbak ya. Tapi nah, kalau bicara soal cairan nih, Mbak, berapa banyak sebetulnya kalau bicara soal olahraga itu pasti banyak sekali manfaatnya. Tapi cairan yang kita butuhkan setiap harinya supaya yaitu tadi terhindar dari dehidrasi, dan bagaimana pola minum yang baik pada saat kita berolahraga, Mbak Irin.
0: Jadi kalau kita lihat kan sebetulnya minum normalnya kita 2,2 pada wanita, 2,7 pada pria tuh minimal, dengan catatan enggak lagi kondisi El Nino kayak sekarang nih, panas gitu ya, belum dengan kondisi yang memang enggak tentu, berarti anggap aja lah misalnya kita 2,5 sampai 3 liter nih per hari. Jangan dihitungnya sebagai jumlah yang sangat banyak karena itu kan total satu harian ya. Gitu. Kalau olahraga gimana? Beda lagi. Jadi kalau kita udah minum saat olahraga 1 liter itu enggak dianggap dari intake harian yang 2,7 tadi atau 2,2 tadi gitu. Itu yang hanya untuk cairan selama olahraga aja. Gitu. Jadi jangan kurang nih.
1: Justru harus lebih ya, Mbak ya.
0: Iya,
1: mobilitasnya tinggi, baik. Nah, sebenarnya air apa nih, Mbak, yang paling baik untuk dikonsumsi pada saat berolahraga itu tadi? Sebenarnya air apa, Mbak?
0: Kalau kita lihat kan sebetulnya ketika olahraga itu cairan yang keluar itu kan keringat, ada air dan elektrolit. Makanya rasanya kan asin-asin kecut gitu ya. Sambal kelet ya. Gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat air yang baik harus ada mineralnya. Karena mineral yang ada di dalam tubuh kita kan keluar dari keringat, dari urin, dari segala macam nih. Bahkan kita ngomong aja ini ada cairan yang keluar gitu ya. Nah, makanya pastikan air yang kita minum ini harus ada mineralnya. Jangan sampai non-mineral, apalagi waktu olahraga minumnya non-mineral. Makanya kenapa jadi bermasalah di otot, di sendi udah pasti. Karena gak ada mineral pengganti. Tubuh kita gak cuma butuh airnya, tapi butuh mineral penggantinya.
1: Nah, itu ya. Nah, terkait dengan tips nih, Mbak, tips apa saja nih yang bisa kita dapatkan begitu untuk mendapatkan pola minum yang sehat dan sekaligus tepat begitu, supaya gak, itu tadi gak dehidrasi itu tadi, Mbak Irin.
0: Jadi kalau paling penting, jangan tunggu haus untuk minum. Nah, ini yang kebiasaannya ya.
1: Itu.
0: Coba ya, sahabat kelet nih, dari pagi bangun tidur sampai sekarang udah berapa banyak minumnya. Nah, yang kopi, yang teh, yang lain-lainnya gak dihitung tuh ya. Nah, atau kayak belum haus, apalagi yang kerjanya di ruangan AC. Itu kan sering banget ya. Lupa bener, nih gitu. Makanya penting buat dimanapun kita berada bahwa sekarang tumbler-tumbler tuh udah part of fashion ya, asal isinya bener aja air putih kan, kadang itunya bener sih tumblernya, isinya nggak air putih, itu sering sekali gitu. Nah, ketika bawa tumbler atau taruh dimanapun, kita lagi kerja, lagi masak, lagi nonton, lagi apa, tanpa kita sadari juga kita akan lebih sering minum sebetulnya. Nah, satu lagi yang kita sering diingetin juga adalah bukan cuma lihat warna urinnya, tapi seberapa sering kita frekuensi buang air kecil. Kalau minumnya cukup 2 jam sekali tuh pasti kita buang air kecil.
1: Dan itu bagus ya, kan kadang-kadang orang malas minum tuh karena malas pipis gitu.
0: Iya, padahal kan itu namanya buang sampah dari dalam tubuh ya. Jangan di awet-awet disimpan, enggak akan jadi berlian itu. Iya.
1: Kalau jadi berlian apa ya?
0: Jadi batu sih, cuman jadi batunya kan penyakit ya.
1: Penyakit.
0: Jadi iya, ayo dibuang yang rajin.
1: Jadi enggak apa-apa, jangan takut minum, dan kalau tidak salah sih ada remindersnya juga ya, Mbak ya.
0: Betul, bisa download aplikasi Rainwater Reminder.
1: Betul. Nah, tadi kan bicara soal air nih, Mbak, air yang paling baik pada saat untuk olahraga tadi sudah dijelaskan. Tapi ya itu tadi, kalau seperti saya, seperti kami-kami di sini nih ya, sahabat kalian, kalau misalnya Anda ngelihat tuh di live TikToknya ada botol yang lucu, cantik pokoknya, Mbak ya, coba boleh diacungkan sedikit itu. Ibu-ibu, bapak. Nah,
0: ada Ron 88.
1: Ada Ron 88. Semuanya kita juga di sini minumnya Ron 88 dan terbiasa itu sampai ke bawah pulang ke rumah juga maunya Ron 88 Mbak Airin. Beneran. Yeah. Dan kenapa tuh kita harus pilih Ron 88? Tersedia dalam ukuran apa saja, terus dapat dibeli di mana aja, walaupun mungkin sahabat kita udah pada tahu ya. Silakan Mbak, enggak dijelaskan.
0: Kalau olahraga itu tuh paling males orang minum air putih karena rasanya enggak enak. Nah, iya. Banyak coba majority orang-orangnya kenapa sih bis olahraga nggak minum air putih, nggak enak ih, udah rasanya nggak enak bikin enak gitu. Nah kayaknya belum nyoba air yang beneran dari mata air. Ron 88 itu disukai banyak orang karena memang betulan mata air. Makanya namanya Ron, richness of nature, kekayaan alam yang infinity tuh, 88 nya nggak habis-habis karena memang diambil dari Gunung Mandalawangi yang dari tahun 93 kita jaga lingkungannya. Semua proses di situ tuh betul-betul proses alami lingkungan yang tidak ada bor yang merusak lingkungan. Jadi air ini keluar debitnya selalu sama, mau cuacanya panas, mau hujan, selalu debitnya sama. Dan kenapa dia bisa nggak habis dari tahun 93? Jaga lingkungan yang jadi kampanyenya Ron 88 di banyak kegiatan. Itu juga yang kita lakukan. Jadi kalau ditanya Ron 88 sumber airnya di mana? Ya di situ aja satu. Makanya kenapa di semua kemasan Ron ada barcode yang bisa di-scan untuk lihat bener enggak ini mata air. Terus yang kayak namanya mata air alami yang keluar di dalam tanah itu kayak apa? Nah, ada semua di sana. Nah, sertifikasinya udah lengkap ya, bukan cuman BPOM, SNI, halal, ISO, ACCP, bukan hanya itu, tapi kita udah punya international quality standard juga. Kita dapat penghargaan emas dari Monde Selection untuk quality, dan itu udah berturut-turut dari tahun 2017 terus dapat gitu ya emas. Dan ini cukup membanggakan bahwa Indonesia punya mata air, punya sumber daya alam yang harus kita jaga. Nah, kita juga kan satu-satunya air yang punya hexagonal crystal water ya. Nah, langsung disertifikasi Dr. Masaru Emoto di Jepang. Dan kenapa rasanya Ron 88 enak? Selain katanya dari orang-orang yang sering ngomong gitu, kita sertifikasi juga di International Taste and Quality Institute. Nah, di Brussels, Belgium, Eropa, dan akhirnya ternyata benar, kita dapat penghargaan Superior Taste Award untuk rasa air yang emang best banget gitu. Jadi ya udah ayo
1: bikin, ya pokoknya enak aja.
0: Enak aja gitu ya. Nah, jadi ini memang temennya olahraga yang pas banget. Belum ukurannya Mbak. Nah, iya, ukuran-ukurannya semua botol kita kan bukan cuma BPA free, tapi kita pastikan ukuran-ukurannya tuh pas sama kebutuhan. Betul. Jadi kita punya yang 240 mili tinggal masuk ke saku ya. Kalau olahraga malas bawa minum berat, itu tinggal benar-benar sequable banget ya. Langsung saku bisa ya. Ada 380 mili yang cantik banget kemasannya, terus ada 600 mili. Terus kita punya kemasan juga yang 1.500 mili itu kalau perginya lama, galon, sampai ke kemasan kaca dengan motif batiknya ya. Nah, dan kita baru launching juga yang sampai hari ini terus jadi rebutan adalah si kemasan pink, pink edition.
1: Si lucu itu.
0: Betul. Dan senada juga
1: si pink
0: dengan RTG tahun ini, Hope in Every Step, apalagi untuk di benar-benar didedikasikan untuk para survivor cancer. Nah, kan di Oktober itu kan Pink Man ya. Nah, Pink Ribbon ini makanya kenapa nanti si Ron 88 Pink itu di pre-eventnya sampai di hari hanya akan ada nemenin semua aktivitas di RTG.
1: Okay. Wow, luar biasa. Dan terkait dengan tadi ya RTG atau Road to Give 2026 ini ya, nanti kita juga mau ngobrol nih sahabat kelet sama tamu-tamu spesial kita dari Moxie Bandung ya. Dan ada ya tadi ya, ada Bapak Jaya Atmajaya, Pak Kevin Alvaris Kurman, dan juga ada Mbak Pratiwi, Ibu Pratiwi Penata Kusuma. Nanti kita akan ngobrol Mbak Airin ya, nanti kita ngobrol ya. Ya, dan juga betul. Untuk Anda sahabat kelet, silakan Anda bergabung seperti biasa lewat live chat YouTube-nya, live chat TikTok-nya juga boleh. Di langsung saja chat di TikTok Kelet FM atau juga di 0812-2031972. Kita dengerin lagu dulu ya. Habis ini jangan kemana-mana, tetap di 107,1 Kelet FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: dari kawasan Dago Jalan, Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Oke, sahabat K-Light, tadi kita sudah ngobrol sama Mbak Irene terkait dengan kebiasaan yang sehat yang harus kita lakukan, olahraga, termasuk juga pilihan air minum yang memang harus kita konsumsi. Yang terbaik adalah ya RON 88 begitu ya. Dan ini ada sebuah event ternyata yang sudah 12 tahun digelar nih, sahabat K-Light. Nah, untuk pendengar yang mungkin baru pertama kali mendengar tentang Road to Give, sebenarnya apa itu Road to Give dan apa yang membuat kegiatan ini berbeda dari event lari pada umumnya? Nah, kita tadi sudah saya sudah sampaikan bahwa ada Bapak Jayat Majaya, ada Mas Kevin Alvaris Kurman dan juga Mbak Pratiwi Penata Kusuma ya. Oke, baik, bisa dijelaskan apa sebenarnya yang membuat Road to Give ini berbeda dari event lari pada umumnya, Pak Jaya ya, silakan.
1: Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih sahabat kalian di TikTok juga boleh disapa dulu
1: Bapak. Kilight, hello everyone. Saya Jaya, Kapten di Moxie Hotel Bandung. Jadi RTG ini adalah event yang kita tunggu-tunggu sebagai associate di Marriott tentunya ya. Tapi kenapa RTG ini sangat berbeda? RTG ini kita zero profit. Karena Marriott mempunyai salah satu filosofinya, core value-nya, di mana ada Marriott property, disitulah Marriott itu harus mengabdi. Namanya serve the world. That's why Marriott Worldwide, kita mencanangkan setiap tahun sekali semua Marriott seluruh dunia itu mengadakan namanya RTG, Road to Give. Yang di Indonesia ada Jakarta Market, ada Bali Market. Kebetulan di Bandung ini sekarang kita sudah ada 5 Marriott properties, yang mana proudly to share tahun ini itu langsung dichampionin oleh Courtyard by Marriott. Nah, tahun ini namanya RTG. Kenapa ini sangat berbeda? Karena kita mengadakannya tentunya di downtown, ya toh. Di mana itu tempatnya?
2: Balai Kota.
1: Balai Kota. Oh, dan selain hal ini sangat berbeda, apapun aja, siapapun aja yang join di sana, mereka akan berbondong-bondong. Semua hasil yang kita dapatkan, profit itu akan kita sumbangkan. Tentunya nanti kita akan ngobrol banyak kepada
0: BCS ya.
1: Ya, itu sudah. Dan setiap tahunnya kita mempunyai suatu hal yang berbeda ya Kak ya. Dan tahun ini kenapa hal ini berbeda? Selain semua zero profit dan tentunya terjadinya di downtown, dan nanti kita akan mempunyai banyak prices juga kan ya. Oleh karena itu kita katakan hal ini sangat berbeda. Biasanya kalau lari ya tujuannya untuk menang, untuk ini dan itu. This time is totally different. That's why we call it Road to Give. Road siapapun to give aja charity, ya? Yang nanti turun ke jalan, itu tujuannya untuk to give, untuk charity. That's why this RTG event kita panggil ini eventnya sangat berbeda.
0: Oke, dan memang sekarang ini kan kita tahu bahwa Road to Give 2026 ini mengusung tema Hope in Every Step gitu ya, hashtagnya ya. Apa makna tema tersebut dan pesan apa yang ingin disampaikan kepada para peserta ini sebetulnya Pak Jaya?
1: As the name it is Hope in Every Step. Ini related sama partner kita sebenarnya. Hello partner kita yang disana. Kenapa? Karena dari awal yang namanya RTG kita ini zero profit. Jadi siapapun aja yang mendaftar ya ta, hasilnya itu nanti kita akan sumbangkan kepada Hope in Every Step, yang mana Cancer Association ini akan mendapatkan total donasi apa yang kita dapatkan di sini. Jadi teman-teman, sahabat K-Light semuanya, jangan khawatir, siapapun akan join lari bersama, hasilnya kita langsung sumbangkan. Loh, kok langsung hasilnya disumbangkan? Tadi katanya lari, langsung hadiahnya gimana? Jangan khawatir, kita mempunyai banyak sponsorship, kita mempunyai banyak hadiah, bahkan tiket ya, door prizes untuk stay di Marriott Properties itu ada di mana-mana, ya toh? Apalagi yang tadi katanya RON 88 menguncurkan warna-warna pink apa gitu katanya. Jadi tentunya RTG tahun 2026 ini akan totally different.
0: Itu ya, dan kenapa mengusung tema seperti itu ya, karena itu tadi Hope in Every Step tadi, jadi lebih banyak memberi begitu ya Pak. Kevin, ada yang ingin disampaikan dan juga Mbak Pratiwi barangkali, silahkan.
2: Boleh. Kalau dari saya betul banget apa dari yang tadi disampaikan Pak Jaya, kenapa Hope in Every Step itu karena kita mengusung tahun ini adalah ketika kita memberikan harapan kepada teman-teman kita yang penyintas kanker. Jadi sebelumnya kalau waktu itu pada saya ngobrol pertama kali dengan Bu Yanti, ketika para cancer survivor ini bertahan itu karena caregiver. Betul ya Bu ya? Karena caregiver, dan disinilah makanya kita membuat bisa dibilang tadi sama Pak Jaya berbeda, betul berbeda, karena di tahun ini kita memberikan harapan. Jadi ketika bertemunya harapan, cinta, dan kasih, itu menjadi kekuatan. Dan kekuatan itu yang kita berikan dari Marriott Cluster Bandung dan mengajak semua masyarakat Bandung untuk memberikan kepada Bandung Cancer Society. Gitu. Jadi mereka nggak sendiri, kita ada di sini bareng-bareng untuk para penyintas cancer. That's why kita namain Hope in Every Step.
0: Okay. Mau ditambahkan Mbak Pratiwi, silakan.
3: Dan yang pasti karena apa, kita kan emang untuk ciri segala macam, dan kita itu akan kita di tanggal 9 ke 9 itu kita lagi ada flash sale juga untuk penjualan tiketnya kita. Jadi mumpung lagi ada promo juga, jadi kita berjoin untuk ikutan charity-nya, dan kita pun juga sekarang lagi ada flash sale-nya juga sampai tanggal 15 September.
0: Nah, itu boleh disampaikan tuh gimana tuh Mbak
3: Boleh. Jadi nanti kalau misalnya emang pengen join dengan kita, kita lagi ada flash sale 9 ke 9 sampai tanggal 15 September sekarang. Jadi kurang lebih dari tanggal 9 kemarin sampai 15 sekarang, kurang lebih 7 hari. Bisa langsung buka di IG-nya RTG, di situ ada juga. Kita dari 5K, kita harga publish-nya 245, jadi 220. Gitu. Untuk yang 10K-nya kita dari 315, dari jadi 290.
0: Gitu ya, tergantung mau ikutan yang mana, tapi semuanya itu benar-benar diberikan untuk itu tadi ya,
3: untuk charity semuanya.
0: Wah, luar biasa. Dan itu barangkali apa namanya, kan tahun ini Road to Give mendukung Yayasan Penyintas Kanker Bandung, dan kenapa penyintas kanker ini menjadi fokus dukungan tahun ini, boleh disampaikan lagi barangkali? Kan ini kan sudah berjalan beberapa tahun, tapi sekarang ini kenapa menggandeng BCS gitu?
2: Kenapa menggandeng BCS? Karena yang saya sebutin sebelumnya itu mereka itu butuh caregiver, dan kita di sini hadir Marriott Cluster Bandung itu sebagai caregiver mereka. Dan kita juga mengajak semua masyarakat Bandung, ketika kita bisa berdiri untuk mereka, untuk memberikan pengharapan, untuk memberikan cinta dan kasih untuk mereka, yuk bareng-bareng. Karena dibilang Pak Jaya juga tadi, Road to Give itu berbeda Bu, sangat berbeda, karena kita benar-benar memikirkan charity partner kita, dan di tahun ini juga experience-nya akan berbeda Bu, yang kita berikan untuk para pelari, karena nanti kita spill juga, nanti kita ada guest star-nya gitu, dan nanti kita bisa sing-along bareng, kita bisa having fun bareng.
0: Ada guest star-nya katanya,
2: it's not only running, tapi kita nanti di sana bisa nyanyi, kita bisa have fun, kita bisa joget bersama, dan yang juga paling penting nanti survivor juga join di sana.
0: Baik, itu tadi luar biasa nih. Jadi selain berlari yang bisa dinikmati, ya itu tadi ya, kepuasan dengan apa ya, berbagi itu ya Mbak Pak Jaya ya, dan juga Mbak Pratiwi, dan betul ya Mbak Pratiwi ya. Dan yang bisa dinikmati peserta di Road to Give itu juga selain itu tadi, pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Nah, sekali lagi Mbak, untuk pendengar, untuk sahabat Kelight yang pengen ikut ambil bagian, bagaimana cara daftarnya, boleh disebutkan lagi yang bisa untuk mengkontribusikan melalui Road to Give ini?
3: Untuk sahabat Kelight yang mau ikutan untuk join event kita RTG 2026, itu kita bisa langsung buka aja di Instagram kita rtg.bandung. Dan kebetulan kita pun juga tadi saya sudah infokan, kita lagi ada flash sale juga di 99 itu dari 5K menjadi 220, dan 10K-nya dari 315 jadi 290. Itu sudah termasuk dengan seperti biasa ada bib dan jersey-nya, seperti apa, medali semuanya.
0: Gitu. Itu sudah include gitu, include, ya. Termasuk juga kebahagiaan kita dengan berbagi itu tadi.
3: Betul,
0: ya.
3: Dengan charity-nya kita.
0: Dengan charity-nya kita. Baik, Mbak Pratiwi, Mas Kevin, dan juga Pak Jaya, nanti kita akan ngobrol lagi. Kita dengarkan dulu ini lagu yang saya rasa semua orang ketika mendengarkan lagu ini jadi semangat, apalagi rekan-rekan atau teman-teman kita dari BCS gitu ya. Habis itu kan kembali lagi sahabat Kela, jangan kemana-mana, tetap di 107,1 Kela FM. Dan silakan untuk Anda yang mau bergabung di chat kami lewat live TikTok atau juga di 0812 03 1972.

0: Schreiben Sie sich, wie Sie sich auf dem Bandung Inspiring sound sahabat kelain. Wow, luar biasa lah ya. Lagu dari Tulus ini memang apa yang memberikan semangat tersendiri gitu ya, apalagi apalagi untuk kita semuanya dan juga rekan-rekan dari BCS nih sahabat kelain. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di live chat TikTok kami. Dan juga kalau misalnya Anda mau bertanya boleh juga di 0812-03-1972. Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwa eventnya akan digelar, tapi ada yang bertanya ini kapan eventnya dan bagaimana caranya. Mau disebutkan lagi dan juga ada para eventnya, silakan disampaikan sebelum nanti kita ngobrol sama Bu Yanti dan juga Bu Anjali. Silakan Mbak, Mbak Mas Kevin.
1: Oke, untuk acaranya itu di tanggal 25 Oktober 2026 di hari Minggu. Dan mulainya itu kita flag off di jam 5 pagi sampai estimate itu 10 sampai jam 11 pagi untuk acaranya. Untuk daftarnya itu gampang, bisa lihat dari Instagram kita itu di RTG Bandung atau di www.rtgbandung.com.
0: Itu jadi kalau
1: dan gimana? Nanti juga kebetulan tadi kan bilang kita mau spill nih, ada guestarnya. Kebetulan kita dibantu juga oleh guestarnya itu ada Ruth Sanaya.
0: Keren banget.
1: Terus ada Farel Hilal. Dan ada anak-anaknya Ruth Sanaya juga. Itu mereka support juga untuk BCS. Itu ada Nadine Emanuela dan ada Amabel Odelia. Gitu. Jadi nanti untuk sobat K-Lite nanti kalau kita di sini kita tidak hanya untuk fun run, tapi setelah fun run kita juga bisa having fun bareng dengan para guest star, kita bisa singlong bareng, kita bisa menyaksikan juga nanti perjuangan para survivor di sana karena mereka juga nanti ada juga ada yang join.
0: Oke, itu di balai kota kan ya?
1: Di balai kota situ, betul. Ya?
0: Pak Farhan ada enggak ya?
1: Ada, dia ada. Kantornya.
0: Pak Farhan ada dong ya. Ada juga. Kita mudah-mudahan Bapak lagi karena soal Pak Farhan suka dengerin Kela juga. Mudah-mudahan Bapak ngedengerin juga live TikTok-nya yang melihat ya.
2: Kemarin beliau lomba badminton se-Bandung aja ada. Acara charity ya.
0: Balai kota lagi. Oke. Baik. Jadi begitu ya, dan ada kegiatan yang tadi disampaikan, ada lagi kan?
1: Ya, satu lagi kita juga nanti ada pre-event. Sebenarnya kita udah melakukan pre-event itu kedua kali. Ini yang keduanya. Yang pertama itu waktu itu kita lebih ke talk show tentang breast cancer. Dan untuk yang 2.0 ini kita akan melakukan fun walk. Tapi fun walknya beda karena fun walk bersama penyintas cancer. Nanti kita akan lakukan di tanggal 27 September. Sebentar lagi. Itu mulainya dari jam 6:30 pagi. Nanti kita akan jalan kira-kira.
0: Tadinya dari mana?
1: Dari Courtyard.
0: Courtyard itu ya, di situ ya.
1: Betul. Sekitar kurang dari 3 km. Itu nanti kita akan memutari Dago ke Saparua dan end up lagi nanti di Courtyard. Dan nanti di Courtyard juga nanti ada acara juga, ada persembahan angklung dari BCS gitu.
0: Oke, tanggal 27 itu ya?
1: 27 September ya? Betul.
0: Baik. Nah, kalau misalnya mau ikutan untuk kegiatan pre-eventnya gimana?
1: Untuk pre-eventnya bisa dikepoin juga di Instagram kita di RTG Bandung. Dan harganya juga spesial. Ini harga tiketnya hanya Rp50.000 dan untuk semuanya juga kita persembahkan untuk BCS hasilnya semua.
0: Pre-event juga?
1: Betul.
0: Dari pre-event, wow, luar biasa. Iya. Baik, ada yang mau ditambahkan Pak Pratiwi dan juga Pak Jaya sebelum nanti kita ngobrol ke Bu Yanti?
3: Cukup sih yang penting.
0: Yang pasti cantik banget katanya tadi.
3: Yang pasti.
0: Salam dari Riau kata itu, Mbak. Disapa dulu, Mbak.
3: Oh iya.
0: Salam dari Riau.
3: Dari Bandung untuk Riau.
2: Jangan khawatir, nanti kita kirim airnya ke Riau.
0: Iya,
2: yang kirim agak.
0: Iya
2: dong, kirimnya dengan senyuman lagi.
0: Baik, keren banget RTG katanya, wow, luar biasa. Baik, iya, sebentar ya, ini ada pertanyaan dari sahabat K-Lite ke 0812-03-1972. Oke, nanti ya, Mas Dikdik nanti saya bacakan, Mbak Reni juga nanti saya bacakan. Baik, ini kita ke Ini ya, luar biasa sekali ya Ibu Yanti dan juga Bu Anjeli. Ini mah udah beberapa kali ketemu sama saya dan wah saya selalu takjub nih sama Bu Yanti dan Bu Diah. Ini beliau adalah Bu Yanti Setiawadi, adalah pendiri dan ketua dari Bandung Cancer Society dan juga sekretarisnya Bu Anjeli Tias dari Bandung Cancer Society. Sehat-sehat ya Bu. Bu Anjeli, Mbak Anjeli saya sebutnya. Dan juga Bu Yanti, kumaha damang Bu Yanti, sehat kabarnya Bu Yanti?
4: Sehat, makasih.
0: Iya gimana, mungkin saya yakin sahabat kalian sudah tahu apa itu BCS, tapi barangkali boleh disebutkan lagi Bandung Cancer Society atau disingkat dengan BCS itu apa Ibu Yanti, silakan.
4: BCS itu Bandung Cancer Society, komunitas kanker di Bandung, yang didirikan oleh penyintas kanker dan untuk penyintas kanker. Kita berusaha untuk memberi dorongan, memberi semangat, dan memberi tahu arah-arahnya supaya mereka tidak salah.
0: Dan sudah berapa lama Ibu Bandung Cancer
4: Society? Kita berdirinya 2 Desember 2007. Jadi tahun ini 19 tahun.
0: Iya, terus luar biasa.
4: Salah satu kegiatan kita juga mengurus rumah singgah. Nah, rumah singgah kanker itu berdirinya tuh 15 tahun yang lalu. Udah berdiri 15 tahun. 11 tahun yang lalu.
0: Mbak Anjeli bersama dengan Bu Yanti ini luar biasa ya, apa namanya, solidaritasnya. Dan juga kalau tidak salah, mohon maaf nih, apa kegiatannya, terus visi dan misinya juga boleh disebutkan Bu Anjeli barangkali.
5: Untuk kegiatan BCS sendiri banyak sekali sebetulnya.
0: Pasti.
5: Dari kita mulai mengunjungi pasien yang akan kemo di rumah sakit, yang sedang sakit juga kita kunjungin.
0: Iya.
5: Itu kadang juga ada sahabat yang memang kita kenal juga dekat, dan itu bisa kita kunjungi juga secara private. Kemudian juga BCS juga kerjasama dengan rumah sakit untuk kunjungan pasien, terutama di rumah sakit Boromeus. Kita ada tim kunjungannya. Kemudian juga ada pertemuan rutin yang setiap bulan. Kemudian juga ada pertemuan untuk kelompok kanker tertentu. Jadi seperti prostat itu kadang-kadang ngumpul bareng yang prostat.
0: Gitu. Iya.
5: Dan kemudian kita juga mengadakan ceramah dengan mengundang pembicara ahli. Jadi yang kita undang itu betul-betul dokter-dokter yang kita pilih, dokter-dokter ahli di bidang kanker. Tapi tema dari seminar kita sendiri beragam. Jadi nggak hanya tentang kanker.
0: Gitu.
5: Ya, kemudian kita ada rekreasi dan olahraga juga. Dan tadi Bu Yanti bilang kita mengurus rumah singgah kasih.
0: Nah itu, bagaimana bisa ceritakan dengan rumah singgah kasihnya? Apa syaratnya untuk masuk ke rumah singgah Bu Yanti atau Mbak Anjeli?
5: Bu Yanti aja.
0: Silahkan.
4: Syarat rumah singgah kasih itu adalah yang pasti penyintas kanker. Penyintas kanker dari luar kota Bandung dengan BPJS kelas 3 dan dia berobat di Bandung. Itu syaratnya dia BPJS kelas 3 tadi. Datang ke Bandung dengan satu orang pendamping. Jadi hanya boleh berdua. Kita menyediakan air minum, salah satunya dari Panvila juga. Donasi setiap bulan dari Panvila 25 galon untuk rumah singgah. Terus kita juga sediakan beras juga. Kita sediakan kompor untuk mereka masak bersama. Mereka hanya bayar 10.000 untuk dua orang. Terserah mereka mau tinggal di situ berapa lama. Itu sih.
0: Ya ampun, wah ini benar-benar pas picture saya rumah singgah kasih yang memang betul-betul ini ya bermanfaat sekali, terlebih untuk mereka-mereka. Nah ini terkait dengan kanker nih ya Bu Yanti dan Mbak Anjeli, apakah mohon maaf hanya breast cancer saja atau juga semua kanker? Tadi kan juga disebutkan tidak hanya itu. Ini soalnya ada yang bertanya, maaf sedang ada keluarganya sedang kanker otak katanya, boleh ikutan nggak katanya? Mangga silahkan.
4: Boleh, kita semua jenis kanker ada. Di rumah singgah juga semua jenis kanker ada. Termasuk kita nggak melihat juga untuk pria atau wanita masa kanker kita masuk, tapi 15 tahun ke atas. Jadi kita dewasa.
0: Iya. Baik untuk dewasa dan tidak terbatas ini ya. Dan juga ya ini kalau boleh dibilang kalau usia 15 tahun ya boleh dibilang memang ada ya Bu ya, sudah ada yang 15 tahun kanker ya.
5: Wow. Sekarang cenderung ke usia lebih makin muda.
4: Turun ke usia muda.
0: Ya ampun.
5: Jadi di Bandung Cancer Society sendiri ada BCS Junior. Jadi kita ada remaja.
0: Wow, itu boleh disebutkan berapa betul Bu anggotanya sekarang?
5: Untuk yang tercatat 700-an.
0: Di seluruh
5: Bandung dan sekitarnya.
0: Bandung dan sekitarnya.
5: Karena kebanyakan mereka DM, mereka butuh informasi tentang kanker.
0: Pasti.
5: Ya, kita gandeng. Karena memang kalau di BCS kan kita memberikan informasi yang enggak kemana-mana.
0: Betul.
5: Jadi informasi yang benar tentang kanker. Kebanyakan kan orang kalau kena kanker googling.
0: Iya.
5: Nah, di Google itu kan enggak semuanya benar.
0: Betul.
5: Kemudian ya seperti di media TikTok juga kan banyak yang share. Mm-mm. Tapi kadang-kadang itu membuat orang menjadi takut gitu.
0: Iya, iya.
5: Ih, di kemo kayak gitu gitu. Padahal kita juga enggak apa-apa ya, Bu ya.
0: Iya. Di kemo luar biasa ini. Beliau mereka adalah penyintas kanker yang yaitu cancer survivor ya. Pak Jaya dan juga Mas Kevin dan juga Mbak Pratiwi, makanya kita untuk tema RTG tahun ini adalah untuk mereka begitu ya. Oh, iya betul untuk BCS. Ini ada yang bertanya, "Hai you guys, kita support BCS," katanya. Iya, pasti. Dan ini nanti mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Nanti saya akan bacakan tapi nah ini nih kan kita mau ada acara ini ya, Road to Give ini ya Bu ya. Tadi luar biasa nih yang disampaikan oleh Pak Jaya, Mas Kevin dan juga Mbak Pratiwi. Ini apa kesan-kesan dari BCS sendiri untuk acara Road to Give ini? Enggak, silakan Bu Yanti.
4: Kalau kita sangat berterima kasih sekali. Berarti kita merasa ada yang memperhatikan. Karena terus terang selama ini pemerintah juga kan hanya melalui BPJS aja. Sedangkan pengobatan kanker ada yang di luar BPJS yang harus kita bayar juga.
0: Betul.
4: Tapi dengan perhatian dari Korsiat, terima kasih juga. Berarti kita ada perhatian dari tempat lain. Kita tidak merasa berjuang sendiri.
0: Wah luar biasa tuh Pak Jaya.
2: Boleh nambahin sedikit nih?
0: Silakan.
2: Ini ada Pak yang Jaya komen ini. Wow, ayo guys, kita support BCS. Support BCS-nya nggak perlu stay di BCS atau datang ke BCS. Support BCS-nya gampang kok, join sama RTG Event. Karena semua donasinya akan kita alokasikan ke BCS seperti itu.
0: Iya dan ini masih banyak ya ininya ya kuotanya ya.
4: Masih banyak.
0: Oke okay, okay.
4: Terus nanti di acaranya juga kan kita bisa ngobrol dengan penyintas kanker. Kita hadir okay di situ. Salah satunya kita main angklung di situ.
0: Luar biasa tuh, apalagi ada ini gesternya yang ini favorit saya nih, Mbak Ruth Sahanaya ya.
2: Iya. Luar biasa. Bisa reunian ini nanti.
0: Aduh, iya benar. Ini jadi Pak Jaya, Mas Kevin dan juga Mbak Pratiwi, ada yang ingin disampaikan enggak sebelum ini? Enggak kerasa udah mau jam 3 aja ya.
2: Iya.
0: Saya belum ini pertanyaan dari pendengar soalnya. Silakan. Ada yang mau sampaikan
2: dari gak? Saya ya. Jadi begini teman-teman. Saya bukan orang Bandung, ya toh. Setelah saya menginjakkan kaki di Bandung, kayaknya Bandung ini ngangenin gitu loh.
0: Wow.
2: Jadi saya yakin kok, saya juga punya teman nih yang kerja di Lampung, kerja di Jakarta, bahkan ada yang kerja di Bali mau joinan dengan aktivitas RTG ini. Again, you need to remember, whenever you are joining with RTG, tentunya di tahun 2026 ini kita donasikan khusus untuk BCS. Dan semoga dengan kita bersama-sama, apapun aja kegiatan yang kita akan lakukan khususnya untuk BCS, kita bersama-sama bisa menyemangatin yuk BCS.
0: Okay. Sebentar ya Bu Andini, nanti dibacakan Bu Andini sebentar ya. Ini katanya kok belum dibacakan, sebentar Bu. Sebentar ya, belum ke sana sebentar. Baik, ini dari Mbak Reni dulu ya Bu Andini sebentar. Nah, ini mau ikutan kegiatan ini. Kalau untuk dua dewasa satu anak usianya 10 tahun, tiketnya bayar penuh enggak si anak itu katanya? Untuk usia 10 tahun. Kalau kan mau ikutan nih dua dewasa, satu anaknya tuh umurnya 10 tahun.
1: Oke.
0: Okay. Itu gimana? Bayar penuh kah tiketnya?
1: Jangan khawatir, untuk tahun ini kebetulan kita memikirkan experience untuk para pelari dan peserta. Jadi untuk ini sebenarnya untuk family juga bisa teman-teman acaranya karena kita untuk kit das.
0: Oh,
1: ada okay kit das untuk dari 7 ya? Di bawah 7 tahun. Tapi kalau misalkan anak-anak ke sini itu tetap sih kalau misalkan di atas 7 tahun itu bayarnya harus tetap harga cool, normal. Ya? Tapi kebetulan kan karena sekarang lagi flash sale, jadi itu harganya cuma 220.000.
0: Iya, mangga gitu. Silakan Mbak Reni. Oke, langsung aja.
1: Iya.
0: DM ya? Bergabung ke itu ya.
1: Betul.
0: Iya, betul ya. Visit IG-nya. Baik. Okay, sebentar. Sebentar katanya pertanyaan saya enggak dibaca sebentar. Halo. Langsung protes aja ini di TikTok sebentar ya Mas ini okay. Ini pertanyaannya Mas random ini. Oh iya, ini mah ke Mbak Airin. Mbak Airin, susah katanya dapat round 88 di Riau. Kalau di Bandung dulu gampang banget. Sudah dibacakan ya.
6: Iya, oke. Sebetulnya udah ada sekarang di semua
5: area di Indonesia ya. Kalau untuk di Riau juga kalau masih susah bisa chat di Instagramnya Ron 88 Official supaya kita bisa arahkan ke toko terdekatnya di mana nih dari rumahnya yang kakaknya di mana, nanti kita bisa bantu arahin. Okay. Udah ada kok di Riau.
0: Udah ada. Iya. Terima kasih ya. Oke, okay, jadi itu jawabannya. Nah, ini dari Mas Widi, Mas atau Mbak Widi, aduh mohon maaf kalau saya salah menyebut nama Anda dari live TikTok ya. Mulai jam berapa boleh disebutkan lagi acaranya Mbak Pratiwi?
6: Untuk acara kita itu start dari jam 5 pagi. Kita sudah mulai start lari jam 5 pagi. Selesai acara sampai dengan selesai ya pasti. Okay. Karena apalagi kan kita pun juga tidak bisa pastiin selesai jam berapa karena kan ada hiburan juga.
0: Nah, itu saya baru mau gitu. Ngomong ya. Ada hiburan, ada guest star-nya juga.
6: Betul
0: ya.
6: Betul sekali.
0: Baik, gitu. Baik. Oke, okay, nah ini ke pertanyaan dari Bu Andini. Terima kasih Mbak Pratiwi. Ini kalau, nah ini untuk ke Bu Yanti dan juga Bu Angeli. Kalau yang sedang kanker otak bisa gabung ke BCS-nya gimana? Apa pengaruhnya untuk yang mengidap kanker? Oh ya ini mah pertanyaannya belum dibacakan, ini sudah dibaca. Pengaruhnya apa ikut BCS untuk pengidap kanker? Katanya, silakan Ibu Yanti.
4: Kita terima buat yang kanker apa juga. Tapi yang pasti kalau ikut bergabung dengan BCS kita bisa mendapat pengetahuan yang benar. Karena kita pembicaranya itu pasti dokter-dokter kanker yang udah pasti. Terus kedua kita tidak merasa sendiri. Karena banyak teman-teman kita yang seperti itu dan itu akan menambah semangat buat kita. Daripada kita bergabung dengan orang yang bukan kanker, kita pun juga jadi bisa saling mengingatkan untuk waktunya ngambil obat, untuk makan obat, juga untuk kita kontrol ke rumah sakit. Jadi kadang-kadang kita kontrol ke rumah sakit pun juga bisa sama-sama dengan teman-teman yang lain. Jadi gitu semangat ya. Gak merasa sendiri. Itu sih manfaatnya buat jadi member BCS. Dan lagi kita bisa tahu kalau misalnya kemo apa yang bisa dimakan apa yang enggak.
0: Nah itu dan betul-betul apa namanya infonya tepat ya Bu Yanti. Jadi enggak ya walaupun googling juga ini cuma maksudnya tepat ini mah benar-benar sama penyintasnya gitu ya.
4: Karena mereka bisa melihat kita nggak cerita apa kata orang, nah, tapi betul. Kita cerita apa yang kita alami.
0: Betul.
4: Dan mereka
0: betul.
4: Bisa lihat kita pernah mengalami itu, kita pernah melewati itu, tapi saat ini sudah bisa kembali aktif seperti biasa.
0: Nah, itu ya. Jadi ya mohon maaf kalau misalnya apalagi ini kanker otak ya. Ya pastinya butuh dukungan sekali begitu ya dari keluarga ya pasti, tapi itu juga dari lingkungan sekitar apalagi apa namanya sesama penderita kanker begitu ya. Baik, oh ini ada pertanyaan juga dari Mbak Arini, apakah kalau misalnya mau ikutan gabung ke BCS tapi saya tidak sakit kanker sebagai caregiver aja boleh katanya?
4: Boleh,
0: apakah
4: silakan.
0: Harus yang kanker saja? Ini ada pertanyaan, apakah boleh. Harus yang mengidap kanker saja atau tidak katanya?
4: Boleh, karena dari kita kalau ada seminar juga itu terbuka untuk umum. Silakan DM aja di IG kita.
0: Oke, jadi ini menerima kata Mbak Arini, menerima untuk yang mau bergabung apa namanya jadi volunteer gitu ya.
4: Volunteer ya.
0: Boleh ya.
4: Relawan ya.
0: Relawan dan tidak harus sebagai cancer survivor, nggak apa-apa.
4: Nggak apa-apa. Asal empatinya jalan.
0: Nah itu ya,
2: asal
0: mau.
2: Ya, asal punya kasih sayang.
0: Nah iya. Betul.
5: BCS juga murni sosial.
4: Ya, kita murni sosial lintas agama.
0: Lintas agama ya. Baik. Oke, jadi tidak harus beragama Nasrani saja, tidak harus beragama Muslim saja, tapi lintas agama begitu ya. Oke, luar biasa. Sudah hampir pukul 3 sore, bukan sudah hampir lagi, sudah pukul 3 sore. Sudah kita berada di ujung obrolan kita nih. Mungkin apa yang ingin disampaikan barangkali dari Pak Jaya dulu, Bu Mbak Pratiwi dan juga Mas Kevin, nanti mungkin ke Bu Yanti dan
2: baik sahabat K-Light, sudah jam 3 tadi katanya Kak Ayah.
0: Oh, enggak kerasa ya.
2: Jadi udah enggak kerasa, time flies when you enjoy. Betul. Jadi teman-teman di tahun 2026 ini kita mempunyai RTG yang mana Marriott Cluster Bandung kita bersama-sama mengusung RTG tahun ini, sekali lagi kita donasikan, kita fokuskan untuk BCS. Setiap siapapun aja yang mempunyai rasa kasih sayang, mari kita bersama-sama join dengan RTG. Just fun run ya. You are paying this amount of money, tapi hasilnya semua itu akan kita donasikan ke BCS. Dan tentunya jangan lupa yang dikatakan sama Kapten Kevin tadi, apa yang akan terjadi di balai kota nanti ya toh, kita bukan hanya running, but you can enjoy the entertainment sama Kakak Ruth Sahanaya yang mau reunian atau yang mau joget, yang monggo silakan. Kita tunggu nanti semuanya. Thank you very much.
0: Oke, okay, terima kasih Pak. Silakan yang cantik Mbak Pratiwi, mangga silakan Mbak.
6: Yang pasti remain aja, jangan lupa untuk enjoy event kita, untuk join event kita juga Road to Gift di Balai Kota tanggal 25 Oktober. Kita start mulai jam 5 pagi. Dan mumpung masih ada flash sale sampai tanggal 15, itu yuk ya, kita bareng-bareng untuk join dan juga charity di event ini.
0: Oke, okay, baik Mas Kevin, silakan. Terima kasih.
1: Kalau dari saya, yuk kita join Road to Gift 2026 ini di 25 Oktober. Ya. Kita semua bisa, masyarakat Bandung bisa menjadi witness ketika kita bisa menjadi caregiver untuk itu, para penyintas kanker. Karena sesuai dengan tagline-nya ya, Ibu, hope in every step. Kita memberikan setiap langkah kita nanti di tanggal 25 Oktober memberikan harapan besar untuk kalian semua berjuang.
0: Ya, yeah, luar biasa. Terima kasih Mas Kevin. Baik, Mbak Airin nih, gimana Mbak Airin sebagainya ini ya, luar biasa nih PT Panvilla ini ya, yang menjadi bridging gitu untuk acara ini, begitu. Luar biasa.
7: Iya, pastinya Ron 88 udah sekian tahun kita memang udah komit, kita pasti selalu support RTG ya, karena RTG ini kan memang full dedikasinya untuk charity gitu. Ya. Jadi ayo sahabat Kelet jangan ketinggalan ya, yang mau event olahraga tapi nggak cuman sekedar olahraga, tapi ada lebih daripada olahraganya, bisa berbuat kebaikan dan bahkan bisa langsung ngobrol sama teman-teman BCS. Ayo langsung ke sana dan nggak usah rempong bawa air, nggak usah. Ada Ron 88 di sana. Ada gitu. Jadi aduh, bawa air dulu gitu setekok, nggak usah sahabat Kelet ya. Nggak usah, langsung nanti datang ke sana pasti ada Ron 88 yang paling deket. Ikut tanggal 27 Septembernya dulu supaya kita bisa jalan bareng sama teman-teman dari BCS.
0: Oke, terima kasih Mbak Airin. Bu Yanti, Mbak Angeli, silakan dari BCS, dari Bandung Cancer Society, silakan.
5: Ya, ini kalau dari saya speechless sekali ya, karena kita didukung dari Marriott Group, kemudian dari Panvilla, ini luar biasa sekali. Kami mengajak sahabat Kelight, ayo ikutan fun run dan fun walk. Mungkin dari situ kan dari tagline-nya hope in every step. Jadi ayo kita jalan, kita lari. Dari kita jalan dan berlari itu kita bisa sekalian berdonasi.
0: Oke, luar biasa. Dan itulah salah satu kebahagiaan di mana kita juga bisa memberikan manfaat untuk orang lain, begitu ya. Insya Allah luar biasa. Oke, terima kasih banyak atas semua atensinya juga sahabat-sahabat Kelai. Kita dadah-dadah dulu tuh di live TikTok. Yang tadi katanya salam tuh Mbak dari iya, salam lagi tuh dari semua kita di sini ya. Sekali lagi terima kasih. Itu pertanyaan-pertanyaan sudah disampaikan dan saya nggak bisa sebutkan satu persatu untuk Anda yang bergabung di TikTok, tapi terima kasih banyak. Dan juga untuk Anda yang sudah bergabung di 0812-031972, terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Jaya dan Mbak Pratiwi dan juga Mas Kevin, sukses acaranya. Amin. Ya, Mbak Airin, Ibu, Bu Anjali, Bu Yanti, terima kasih banyak. Dan demikian tadi sahabat Kelet, perbincangan yang pastinya luar biasa. Untuk Anda sahabat Kelet, silakan langsung saja untuk datang bergabung ke eventnya. Tadi juga sudah disebutkan sama Mbak Pratiwi kemana Anda harus bergabung kalau ingin join di acara tersebut, begitu ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila salah-salah kata dan hal yang kurang berkenan di hati Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107.1 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat K-Light, selamat sore. Kita bersama kembali di Afternoon Light di edisi Jumat 11 September 2026. Angga Dika bersama Anda sahabat K-Light hingga pukul 18 sore nanti. Saya akan menyampaikan informasi-informasi yang terkait dengan dunia teknologi. Dan saya informasikan sahabat K-Light, di Stairway to Heaven pukul 16.30 seperti biasa, karena Pak Ustadz masih ada di luar kota sehingga Stairway to Heaven tidak bisa on air ya. Insya Allah hari Senin kita akan kembali bersama. Selamat sore sahabat K-Light, selamat menuntaskan aktivitas Anda menjelang akhir pekan ini. Saya akan bersama Anda

0: sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

Bandung Jazz Wedding Sound 107,1 FM. Sahabat Gilet, anggota Komisi 1 DPR RI Abdul Halim Iskandar menegaskan pihak legislatif akan mengawasi secara ketat kepatuhan para operator telekomunikasi dalam menjalankan aturan perlindungan sisa kuota internet pelanggan. Langkah tersebut diambil agar sisa kuota yang sudah dibayar masyarakat tidak hangus atau diambil sepihak begitu saja dan saat masa berlaku paket berakhir. Dan Halim menyebutkan praktek penghapusan sisa kuota secara sepihak oleh penyedia jasa layanan dan selama ini amat merugikan publik dan menjadi bentuk ketidakadilan bagi konsumen. Menurutnya, batas waktu paket yang ditentukan operator tidak boleh menghilangkan nilai serta hak yang telah ditransaksikan oleh pelanggan. Dan pengawasan ketat dari DPR ini menjadi respon atas langkah Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang merilis surat edaran nomor 4 tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota. Aturan yang terbit pada 28 Agustus 2026 dirancang sebagai pendorong bagi operator agar hak-hak sisa data pengguna tetap terlindungi. Dan penerbitan surat edaran ini merupakan tindak lanjut langsung dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 273 PUU 23/2025 yang dibacakan pada 23 Juli 2026. Dan putusan MK mewajibkan penyedia layanan telekomunikasi menyediakan opsi yang menjamin sisa kuota pelanggan tidak hilang sia-sia

Sahabat K-Lite, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Lite, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Lite 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Lite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Bandung Sing Smiling Sound 107,1 FM. Sahabat Gelai Telkomsel buka suara soal peraturan terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang melarang operator seluler menghanguskan atau menghilangkan sisa kuota internet milik pengguna. Aturan ini berlaku sejak putusan Mahkamah Konstitusi atau MK pada 23 Juli 2026. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menkomdigi Nomor 4 tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota. Surat edaran ini mengatur operator seluler untuk tidak menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang telah dibayar. Vivi Corporate Communication and Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi menyatakan bahwa Telkomsel siap mematuhi dan tunduk pada kebijakan pemerintah serta putusan MK karena aturan ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan pelanggan. Dan menurut Fahmi, pihaknya kini tengah melakukan kajian menyeluruh terkait penyesuaian produk dan layanan serta memastikan keselarasannya dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, Telkomsel juga berkoordinasi dengan Komdigi serta pemangku kebijakan untuk membahas soal implementasi teknis dari surat edaran tersebut.

Wargi Bandung, GIAS Bandung 2026 kembali hadir tanggal 9 hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di

sekarang di App Store dan Play Store. Follow akun Instagram @gias_bandung untuk info terbaru dan kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya 9 September hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Sampai ketemu di Gias Bandung 2026.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Purasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung Central Excel 107,1 FM. Sahabat Gelet, kuota internet di handphone yang dibeli pengguna idealnya akan habis ketika sering digunakan untuk mengakses layanan seperti streaming, video, game online, hingga media sosial. Kendati begitu, ada kondisi yang membuat kuota cepat habis meski jarang menggunakan internet. Pengguna tentu akan kerepotan jika kondisi tersebut berlangsung. Ternyata sahabat Gelet, kuota bisa habis tiba-tiba meskipun jarang atau tidak dipakai internetan sama sekali. Ada beberapa proses pada ponsel yang bisa tetap jalan meskipun kita tidak membuka aplikasi apapun. Nah, kalau kuota cepat habis padahal jarang streaming di TikTok, YouTube, atau Instagram, mungkin beberapa aplikasi yang berjalan otomatis di belakang layar. Ada seperti beberapa aplikasi chat atau media sosial seperti WhatsApp, Telegram, atau Instagram mempunyai fitur unduh otomatis. Fitur ini akan mempercepat aplikasi memproses file atau media tanpa harus diunduh secara manual. Namun fitur ini justru bisa membuat kuota cepat habis untuk mengunduh file atau media yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Anda bisa cek pengaturan aplikasi-aplikasi dan mematikan fitur unduhan otomatis bisa menghemat penggunaan kuota dan penyimpanan internal. Kemudian ada banyak aplikasi yang terunduh pada ponsel. Jika mengaktifkan auto update, kuotanya akan cepat habis hanya untuk update aplikasi yang mungkin jarang terpakai. Dan solusinya, Anda bisa mematikan fitur auto update aplikasi di Google Play Store atau Apple App Store. Dan juga bisa mengaturnya agar auto update hanya jika menggunakan Wi-Fi agar tetap dapat pembaruan otomatis tanpa khawatir kehabisan kuota. Kemudian semakin tinggi resolusi video yang diputar, maka semakin banyak kuota yang digunakan. Video HD atau 4K bisa membuat kuota boros berkali-kali lipat daripada kualitas standar. Anda bisa menonton video dengan kualitas sedang di resolusi 480p ketika streaming agar tidak terlalu banyak menghabiskan kuota internet. Kemudian hal lain yang bisa menguras kuota Anda, lupa waktu scrolling atau streaming bisa menjadi penyebab kenapa tiba-tiba kuota berkurang banyak atau bahkan habis tanpa sadar. Agar tidak terjadi lagi, Anda bisa mengatur batas penggunaan harian atau data limit. Fitur ini akan mengirim notifikasi ketika pengguna kuota melebihi batas yang bisa diatur dan disesuaikan sebelumnya. Dan data seluler di ponsel akan mati otomatis di saat yang sama. Kemudian hal lain, membiarkan aplikasi berjalan di latar belakang juga membuat kuota boros. Aplikasi-aplikasi ini bisa tetap berjalan melakukan sinkronisasi, update otomatis atau download file secara otomatis tanpa dibuka. Dan perlu menonaktifkan perizinan aplikasi latar belakang agar kuota tidak cepat habis. Selain itu, langkah ini juga bisa membuat baterai menjadi lebih hemat dan beban prosesor jadi lebih ringan.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa Pak, dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. Bang Tung's inspiring sound.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung Sispani 107,1 FM. Sahabat Gelet, terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk 2 orang, seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku 1 bulan setelah hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan, sahabat Gila, kesempatan menarik menikmati liburan yang hemat bersama orang tersayang.

0: Sampurasun, wargi Kanya'a Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: endlessly love you.
1: Sahabat Gilaid masih keliling Bandung mencari kuliner legend. Sekarang tidak perlu lagi, cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar Sumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu. Anda bisa eksplor kuliner legend Bandung, dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance, Rizky Febian, perunggu, dan wayang golek bubodoran dalang Batara Sena. Plus spektakuler fireworks, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Carnival, dan masih banyak lagi performan seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus hingga 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Dan info lengkapnya silakan cek Instagram dan TikTok @sumarikonmall.bandung @sumarikonmall.bandung.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Bandung Jazz Marisa 107,1 FM. Sahabat Kilat Barat, sudah kebersamaan kita di sore ini di edisi Jumat 11 September 2026. Terima kasih sahabat Kilat atas atensinya. Insya Allah kita bersama kembali pada kesempatan lain. Dan saya informasikan pula untuk Belbis di hari ini yang biasa on air pukul 19, libur dulu ya, insya Allah di Jumat mendatang kita akan bersama kembali. Sahabat Gila, terima kasih. Selamat beristirahat untuk Anda. Angga Dika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

0: Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang. 107.1
1: Bandung's inspiring sound.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam

Village Solarium Cafe and Bar hadirkan konsep baru di jantung kota Bandung. Solarium, salah satu outlet food and beverage di L Hotel Bandung, kini hadir dengan wajah dan pengalaman baru melalui transformasinya menjadi Solarium Cafe and Bar. Membawa konsep yang lebih fresh, modern, dan dinamis, Solarium Cafe and Bar siap menjadi pilihan lifestyle destination di pusat kota Bandung. Mengusung semangat new name, new concept, new experience, tempat ini menawarkan suasana casual yang sangat pas untuk kebutuhan usia produktif dan masyarakat urban. Mulai dari casual lunch, coffee time, meeting santai, hingga quality time bersama teman dan keluarga. Konsep kafe di siang hari menghadirkan suasana nyaman untuk menikmati sajian kuliner dan kopi. Sementara memasuki sore hingga malam hari, suasana bar hadir lebih vibrant dengan ragam pilihan beverage, cocktail, mocktail, serta live entertainment. Berlokasi sangat strategis di L Hotel Bandung, Jalan Merdeka nomor 2, hanya selangkah dari kawasan ikonik Jalan Braga. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, silakan hubungi 0878-4524-2206. 0878-4524-2206.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Sampurasun, wargi Kanyaah Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store. 107.1 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi menemani Anda di Substation hingga titik pergantian hari nanti. Anda bisa dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan tentunya juga Anda berkesempatan untuk mengusulkan lagu melalui WA K-Light di 0812 203 1972.

0: Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Branch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.
1: Kelight FM, website kami di www.10021fm.com. Weiterhin auf Kelight FM Radio beziehen.

107.1 FM, sahabat K-Light, Solarium Cafe and Bar hadirkan konsep baru di jantung kota Bandung. Solarium, salah satu outlet food and beverage di El Hotel Bandung, kini hadir dengan wajah dan pengalaman baru melalui transformasinya menjadi Solarium Cafe and Bar. Membawa konsep yang lebih fresh, modern, dan dinamis, Solarium Cafe and Bar siap menjadi pilihan lifestyle destination di pusat kota Bandung. Mengusung semangat new name, new concept, new experience, tempat ini menawarkan suasana casual yang sangat pas untuk kebutuhan usia produktif dan masyarakat urban. Mulai dari casual lunch, coffee time, meeting santai, hingga quality time bersama teman dan keluarga. Konsep kafe di siang hari menghadirkan suasana nyaman untuk menikmati sajian kuliner dan kopi. Sementara memasuki sore hingga malam hari, suasana bar hadir lebih vibrant dengan ragam pilihan beverage, cocktail, mocktail, serta live entertainment. Berlokasi sangat strategis di El Hotel Bandung, Jalan Merdeka nomor 2, hanya selangkah dari kawasan ikonik Jalan Braga. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, silakan menghubungi WhatsApp 0878-4524-2206, 0878-4524-2206.

Wow, Wargi Bandung, Gias Bandung 2026 kembali hadir tanggal 9 hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Barat. Akan ada atau banyak merek otomotif terbaru yang ikut meramaikan pameran tahun ini. Mulai dari kendaraan penumpang hingga sepeda motor akan memamerkan model kendaraan terbaru dan tren teknologi otomotif terkini. Bukan cuma itu, kalian juga bisa test drive langsung deretan kendaraan impian kalian. Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman dan keluarga kalian untuk datang ke Gias Bandung 2026. Dapatkan tiketnya secara on-site di area pameran atau secara online melalui aplikasi atau website Auto 360. Download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Follow akun Instagram @gias_bandung untuk info terbaru dan kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya 9 September hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Sampai ketemu di Gias Bandung 2026.

107.1 FM, sahabat Kelai, terima kasih Anda terus bersama. Kini kita sudah berada di bagian kedua, masih dalam Soft Sensation. Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website Kelai, www.kelai.id. Dan juga terima kasih yang sudah menyebatkan kirim WA ke studio Kelai 0812-203-1972 ya. Kami akan menyapa sahabat yang sudah WA, ada Kang Hendra, Seorang Indah, lagunya Chicago, Song for You. Untuk sahabat Pak Budi di Seorang Indah, Pak Rian, Pak Tatang, Pak Iwan, Pak Boma dan kru Kelai, terima kasih Kang Hendra. Kemudian Pak Henry, Taman Kopo Indah Bandung, juga terima kasih WA-nya. Love Will Lead You Back dari Taylor Dane sudah kita dengarkan. Berikutnya ada Kang Lucky Indrawan ya. Kelai FM live streaming menemani pengunjung di Owner Restaurant Cafe di Denpasar, Bali. Terima kasih Kang Lucky Indrawan. Lagunya Just a Feeling dari Breezy, spesial buat pengunjung Owner Restaurant Cafe serta penyiar dan pendengar setia Kelet. Hatur nuhun Kang Lucky ya. Kemudian juga ada sahabat Joel, selamat malam juga. Lagunya Vina Panduwinata, percayalah kasih. Vina Panduwinata, VT1 Falls ya, terima kasih. Kemudian Xiaomi, Gerlong Bandung, Waalaikumsalam warahmatullah. Lady Kenny Roger, hatur nuhun. Kemudian sahabat Rayhan Ramadian, terima kasih WA-nya. Cianonon juga terima kasih WA-nya. Kemudian Mas Widi, selamat malam juga. Lagunya I Want to Spend My Lifetime Loving You, terima kasih. Selamat bertugas, terima kasih banyak sahabat Widi. Sahabat Lia Bagarsi Bandung, selamat malam juga. The Pass, The Parker, Harvey Malihulu di ujung rindu untuk yang lagi siaran, terima kasih. Kemudian sahabat Teh Nunung Nurila Rutsana ya, keliru ya judulnya ya, oke. Kemudian Ibu Teti, Waalaikumsalam warahmatullah, selamat malam juga Ibu Teti di Jalan Nilem Buah Batu Bandung. Kes lagunya You Are My Everything, Go Away, Only You, Pak Chandra Kas. Siapa nyentu yang sedang siaran, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih, sama-sama. Dan untuk sahabat-sahabat kelas semua, turun Ibu Teti. Untuk yang lain silakan, Anda masih berkesempatan mengusulkan lagu melalui WA Kelight di 0812-203-1972.

107.1 FM, sahabat K-Light, satu persatu lagu-lagu K-Light mengantar kita masuki bagian ketiga atau baru terakhir di Soul Sensation. Terima kasih untuk sahabat semua yang terus bersama dan juga yang menyempatkan untuk kirim WA ke studio di 0812-203-1972 ya. Ada sahabat Kartika, sahabat Raihan Rahmadian, Ibu Teti, dan Nunung Nurila, sahabat Lia, Mas Widi Widi, Cenonon, sahabat Homi, sahabat Joel, Luki Indrawan, Pak Henry, Hendra Nugraha, semuanya terima kasih.

Dari Konselago Jalan Sumur Bandung 12 K-Light 107.1 FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat K-Light, sampai di sini saya Indra Guna dimana-mana dalam Soft Sensation edisi Jumat 11 September 2026. Seluruh kru K-Light ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilaf. Insyaallah besok kembali kita bersama pagi hari dengan Murad Al-Quran dan lanjutkan salam fajar pukul 5.30 sama Ustaz Uum Suryaman. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat K-Light berada. Istirahatkan lelah, peluklah harapan.

0: كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة.
1: Jadi yuk kita rasakan di dalam diri kita kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita. Kita ridho Allah Tuhan kita. Kita ridho Islam agama kita. Kita ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, nabi terakhir dan teladan hidup bagi semua manusia dan rahmat bagi seluruh alam. Raditu billahi robba mabil islami dina wa bi Muhammadin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, alhamdulillah pagi hari ini Bapak Ibu kita ini di Saung Kabit Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin Al-Camani Kota Bandung dalam keadaan hidup yang segar dan sehat walafiat, dan kita termasuk yang terpilih dan dipilih. Hari ini kita bahagia istiqomah menjamah cahaya-cahaya suci Al. Betapa banyak orang yang sudah tidak mampu lagi membaca Al-Quran dan tidak bisa mendapatkan kesempatan membaca Al-Quran. Karena apa? Karena sudah meninggal dunia. Ya, ketika hidupnya nggak sempat berbesra-besra dengan Al-Quran. Ketika hidupnya jauh dari Al-Quran. Ketika hidupnya tidak memperhatikan aturan Al-Quran. Maka ternyata yang jauh dari Al-Quran, yang gak pernah baca Al-Quran, juga ternyata sama meninggal dunia. Ibu bapak kapan mau meninggal dunianya?
2: Nanti.
1: Ya, tentunya kita hanya berharap meninggalnya husnul khatimah. Itulah harapan kita. Dari itu selalu kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah dan wan najata minan nar wal afwa ilal hisab. Yuk kita getarkan dari dalam kalbu bahwa semua ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita ucapkan alhamdulillah. Ya, dari sahabat-sahabat kita yang bergabung melalui jalur Zoom internetnya, Kang Dudung Nurrahman dari Taruna Parahyangan Bandung ya, kemudian Kang Muhammad Yani dari Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Kang Erlangga dari Pamanukan Subang ya, kemudian Kang Indra Gunadi dari Radio Wilayah FM Bandung. Kemudian ada Teh Luis Yulianti dari Sumedang Larang, Kota Sumedang. Teh Irin Apriyati dari Cirebon, Kanoman ya, bersama keluarga. Teh Hilda Martina dari Cirebon bersama keluarga. Neng Ina Erlina dari Bukitulia, Sukaraja, Tasikmalaya. Kemudian sahabat-sahabat lain, Kang Ahmad Widiyadi dari Cipamokolan Kota Bandung, Kang Muhammad Hussein dari Marga Ayuraya Kota Bandung, Aa Iskandar dari Cicerah Kota Bandung, Teh Nung dari Nata Endah Kota Bandung, dan juga sahabat-sahabat yang belum sempat bergabung serta yang menyimak dari rekaman. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat lahiriah batiniahnya, diberikan kejembaran, diberikan kemudahan dalam mengarungi kehidupannya, dan kita diberikan kesempatan senantiasa berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, pagi hari ini yang akan kita baca adalah surat Al-Maidah. Kita akan lanjutkan ke ayat ke-32. Surat Al-Maidah mulai ayat ke-32. Mari kita sama-sama.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Bergabung juga Teh Yulia Ningsih dari Parung Kadongdong, Sukaraja Tasikmalaya, dan Teh Dede Nuriani dari Cibabat Tasikmalaya. Kita mulai ayat 32 mulai dari kalimat min ajli.
0: Min ajli zalika katabna ala bani Israila qatala nafsam bighairi nafsin
2: min ajli zalika katabna ala bani Israila qatala nafsam bighairi nafsin

ذلك في الحرب لمشركون.

وأريلهم من خلاف عيون فهو من الأرض.

عذاب عظيم.

0: بأبوائهم.
1: Amen.

0: Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran, ya. 9 ayat dari surat Al-Maidah dari ayat ke 30 berapa Bu? 32 sampai ayat ke 4
1: 41
0: ya, 40 41 sampai ayat 41 berarti 10 ayat. Alhamdulillah masih bisa gitu. Ya, masih kene cager meskipun suaranya sudah serak-serak serak basah memuning, ya serak-serak garing punya. Maklum ya perjalanan jauh, udaranya cukup menantang. Kemudian di tempat kita bersafari itu gak enak ngomong wae karena murudan katomper. Nah, ya, alhamdulillah balik lagi ke saung tapi juga miskin masih hidup ya, meskipun datang ke sini ada ya, tetangga kita yang meninggal dunia. Ya, meninggal dunia itu nggak lakukan abdi Bu, si emak teh sok sana jan sok ditanya ngel balik ngajinya si emak gersa sapu tapi mau tamat teh bebeja punya. Dalam mun bebeja alhamdulillah mawat nyusahkeun batu kurang macan ibu apa ibu nya mawat gampang siga kitu punya ibu bapa bade marawat ayeuna mangah ti parayut punya. Kemudian alhamdulillah kemarin juga saya sudah melihat dan apa namanya coba meyakinkan bahwa tanah wakaf yang kita kumpulkan recehnya setiap hari Sabtu sudah mulai dipakai ya, ada yang mulai dikubur di situ ternyata ya, dan ternyata yang dikubur di situ Bapak Ibu betah katanya ya, tidak balik lagi gitu ya. Alhamdulillah ya. Kira Bapak Ibu kalau dikubur mau balik lagi enggak? Kuburnya mau di tanah sendiri, mau di tanah orang, mau di wakaf sendiri atau wakaf orang, tetap tidak balik lagi. Ya, yang balik itu adalah yang nganter. Ya, meskipun aku cintaimu full, gitu ya. Segala ditembrakan bohong, kata ibu. Namun ayah jelema sok nyebut aku mencintaimu sepenuh hati, bohong. Tong dipercaya. Sebab naon begitu modar mah yang dicintainya anger manehna mah balik deui gitu punya. Nah, kira-kira ibu kalau suaminya atau anaknya meninggal dunia atau saudaranya meninggal dunia mau ikutan enggak? Enggak, makanya tong sok loba omong ke para rubuhnya punya biasa we jeung jelema mah. Mun keuheul-keuheul mun resep-resep biasa. Make beak dengkak itu ieu, ngan jogo goreng batur, ngaluskeun anu dui pika cintaku manehna. Bieur jelema kitu teh Bu. Ayeuna keur usum jelema bieur. Ya. Lieur teh naon Bu? Terlalu sering galau jadinya gilau gitu ya. Baik Bapak Ibu. Di ayat yang kita baca pada pagi hari ini, alhamdulillah bergabung cucu Angga. Alhamdulillah juga Kang Agus Jafar Siti dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Mari kita lihat terjemah tafsir Ibnu Katsir yang dalam bahasa Indonesia yang merupakan bagian dari perjuangan kita untuk bagaimana kita paham Al-Quran dengan menggunakan kitab tafsir yang ada. Sehingga kita punya rujukan untuk belajar memahami ayat-ayat suci Al-Quran yang sudah kita baca tadi. Mari kita lihat dari mulai ayat ke 32. Ini masih ada kaitan dengan kisah anak Nabi Adam. yang berebut, berebut apa Bu? Berebut
1: Warisan.
0: apa? Berebut perempuan, anak Nabi Adam Bu ya, di mana-mana sampai kiamat Bu diperebutkan, nanti nganti lu Bu, perempuan alias wanita diperebutkan Bu ya, kadang sampai ada yang pembunuhan. Kemudian yang kedua,
1: Harta.
0: harta diperebutkan Bu, terutama bagi waris. Banyak yang pokok nama kumain panglobana kan gitu ya. Kemudian yang ketiga,
1: Tahta.
0: tahta alias jabatan, sampai beak dengkak nyun sembako dibagi-bagi di gambaran gambar kuring ya. Pilih aku anu gitu kayak butong di parilih dan ternyata ngabarohong dengan Bu lolopan. Nah, leres Bu. Ngerasa ibu di barohongan kudu baheula dipilih. Aya ayeuna datang ka ibu balager boro-boro. Ikur hayang dipilih mah monit sumolondonya datang. Bilangan percaya diri datangan di olok mungkin ya. Lagi ngisikan, lagi goes, lagi apa namanya? Bosek-bosek lagi di kebun, lagi di mana? Di datangan. Nggak datangan nanti ada yang langsung ayah pakai gambar. Si bapak beging punya gambar di mana-mana. Ini sekitar masjid ini dulu banyak gambar. Saya beri soehkan me bu. Namun rek gambar kabeh, rek nyalonkan taruh di dia. Ya, dia mongon saukur dia nyumbang dengan 5.000 perak punya. Beres bu, ayah gitu. Ayah, bengit na ayah kene nepi kain na jalan mana? Ayah, nuka pilih hari ingat ente ka ibu. Boro-boro. Lu teka pilih mah komo nyalahkan atuh atuh milih abdi, coba mau milih abdi lebih parah gitu punya ayah gitu Bu. Lah ayahnya ngaran lagi di dunia. Yuk kita baca. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang membunuh hanya karena rebutan perempuan, rebutan harta atau rebutan tahta, membunuh satu orang, baik membunuh secara langsung ataupun menyuruh orang lain atau membunuh karakternya, itu sebenarnya dia sudah berkhianat sama dengan membunuh seluruh manusia. Ya. Di ayah satpam terbunuh, bukan satpam, apa namanya Bu, pembantu rumah tangga. Itu teh apa? Ternyata supaya jejak si anunya tidak diketahui. Jadi dihilangkan. Ya. Mengarah hati-hati Bapak Ibu pun berahasia punya. Ibu sok bisik-bisik jeung saha. Nah, begitu ibu ketahuan salahnya, nah pasti yang pertama kali dicari atau ditanya adalah orang yang dekat dengan Bapak dan ayan teh Bu. Alhamdulillah ibu bapak mah teu maling, teu jadi koruptor, jadi eueuh nu nanya Bu ya. Ya alhamdulillah. Seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semua. Jadi si Qabil yang membunuh si Habil, sebenarnya dia itu telah membunuh semua manusia. Kenapa? Karena penyakit Qabil ini menular. Apa penyakit Qabil Bu? Irinya. Iri karena Habil mendapat sesuatu yang menurut dia menguntungkan, sedangkan dia dapat sesuatu yang menurut dia tidak menguntungkan.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Kelight. Kita bersama kembali di Weekend Spirit di edisi Sabtu 12 September 2026. Kita akan bersama-sama hingga pukul 9 nanti sahabat Kelight. Tentu lagu-lagu yang saya luncurkan bisa memberikan semangat Anda untuk memulai aktivitas pengisi akhir pekan di pagi ini, apapun yang menjadi rencana kerja Anda. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Musim Sebalik salam 107,1 FM. Selamat pagi sahabat Gilet. Bagian yang baru saja bergabung di pagi ini, kita bersama-sama di Weekend Spirit. Dan selamat bergabung, selamat memulai aktivitas Anda di pagi ini, apapun yang menjadi rencana Anda mengisi liburan ini, pergi ke suatu tempat atau hanya di rumah saja. Namun ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk sedikit menggerakkan badan Anda ya. Sahabat Gilet, beberapa aktivitas berolahraga memang setiap orang beda-beda menyukainya ya. Tapi bahwa gerakan atau berolahraga itu punya tujuan menjaga kebugaran tubuh dan kesehatan mental. Dengan berbagai olahraga pilihan yang mudah kita lakukan, tentu alternatif itu akan memberikan pilihan-pilihan yang terbaik untuk Anda. Karena di samping berolahraga sehat, olahraga pun harus yang kita sukai ya. Seperti bulu tangkis, sahabat Kelight, ini bisa dilakukan di mana saja atau kita harus menyewa lapangan. Kalau zaman dulu di mana saja bisa ya. Tanpa raket pun Anda bisa melakukannya. Biasanya dibuat dari triplek yang tipis. Nah, gitu ya. Kalau koknya ya tentu harus beli karena tidak bisa diganti dengan yang lain. Nah, olahraga bulu tangkis sebagian besar mengandalkan tangan dan lengan untuk menggerakkan bolanya. Dan ayunan raket pada jenis olahraga ini terbukti memperkuat otot lengan dan genggaman tangan. Tidak hanya itu, hasil sebuah penelitian yang diterbitkan Journal Medicine menemukan bahwa manfaat bulu tangkis meningkatkan keseimbangan saat berdiri, bergerak, dan diam dengan mata tertutup. Dan bulu tangkis atau badminton juga meningkatkan kelincahan tubuh karena mampu mengubah gerakan dengan cepat. Karena harus fokus dengan arah bola kok yang diayunkan, badminton turut meningkatkan koordinasi mata dan tangan. Dan atlet harus memperlihatkan atau memperhatikan arah gerakan bola kok agar bisa ditangkis oleh raket. Nah, itu berarti motoriknya hampir gerak semua ya, tangan, kaki, mata, badan gitu ya. Kemudian olahraga yang bisa dilakukan dan mungkin sekarang memang harus menyewa tempatnya. Karena sekarang sudah jarang sekali lapangan terbuka yang bisa digunakan oleh semua orang ya. Kalau zaman dulu, kembali ke zaman dulu ya, tinggal bawa bola, pergi jalan-jalan, ada lapangan, kita main bola di situ ya. Dan ini dikutip dari sebuah studi Journal of Sport and Health Science. Sepak bola dapat meningkatkan kemampuan tubuh menjaga keseimbangan. Manfaatnya bisa diperoleh setelah 8 minggu rutin bermain sepak bola setiap hari. Dan fungsi serta kekuatan otot dan tulang pada betis bawah ikut meningkat setelah rutin bermain sepak bola. Dan saat bermain bola, saat satu babak penuh, detak jantung bisa mencapai 85% dari detak jantung maksimal Anda. Dan jumlah ini sudah sesuai dengan target detak jantung olahraga. Antara 64% hingga 94% yang bisa menyehatkan jantung. Kemudian olahraga basket, nah ini memang harus khusus ya lapangannya. Tidak bisa di mana saja karena harus ada keranjangnya. Termasuk juga voli. Kalau voli tanpa net hanya berdua saja itu bisa saja untuk

pemanasan ya. Nah, sahabat kilat, berolahraga sepeda seperti yang sering dilakukan Mas Sugiharto, Mas Sugi, mungkin sekarang lagi goes kemana gitu ya. Kemudian ada tenis, tenis lapangan maupun tenis meja. Tenis meja akan lebih praktis, namun kita harus memang harus memiliki mejanya ya. Kalau tenis lapangan sudah pasti ada tempat dan itu harus kita sewa. Kemudian senam, ini bisa di mana saja, Anda bisa mencari lapangan yang cukup untuk Anda bersama teman-teman, para tetangga atau siapapun komunitas Anda. Kemudian lari, ini juga bisa dilakukan. Kemudian berenang, ayunan gerakan tubuh saat berenang pun meningkatkan kelenturan tubuh. Berenang juga mengurangi kadar lemak tubuh. Dan berenang dengan intensitas tinggi selama 30 menit membakar kalori sebesar 383. Nah, sahabat gila, itu diantaranya beberapa olahraga yang bisa kita lakukan untuk sekedar mengisi hari libur Anda jika tidak berencana kemana-mana. Tapi gerak badan atau olahraga harus Anda lakukan, karena itu jadwal sehari-hari yang harus dipenuhi untuk tetap menjaga kebugaran tubuh.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Bandung Zins Banding Sound 107,1 FM. Selamat pagi Kang Nandi. Sudah mulai berolahraga pagi ini. Sudah berfoto ria ya. Selamat berolahraga Kang Nandi. Dia mengajak, Kang Nandi mengajak sahabat-sahabat kilat untuk mulai berolahraga. Ada satu informasi yang memang tadi pagi terasa ya, sekitar pukul 4 lah gitu. Ini informasi yang dikirim oleh sahabat Raihan. Info gempa dirasakan 5,9. Lokasinya pusat gempa berada di laut 49 km barat laut Jakarta. 12 September hari ini ya, tadi pagi. Kedalaman 376 km dan gempa ini dirasakan di Cilacap, Nagrak, Kelapa Nunggal, Rancaekek, Lembang, Garut, Bandung, nah Sukabumi, Cianjur, Jogja juga Pacitan dan beberapa daerah lain. Ya memang tidak begitu keras tapi terasa ada sedikit getaran. Terima kasih sahabat Raihan sudah memberikan informasi ini. Selamat pagi sahabat-sahabat Kelite semua yang baru saja bergabung, yang baru saja memulai aktivitas di pagi ini. Saya akan bersama Anda di Weekend Spirit dengan lagu-lagu bagus dan informasi-informasi menarik seputar kebudayaan di pagi ini.

0: Kayla FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam